0: warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
2: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
3: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Bapak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
2: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
5: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
6: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Tersebut KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobi Osabulete.
7: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Niti sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
8: Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
7: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
9: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga, tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanel protes, Mbak.
7: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
8: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobi Osapulete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi.
0: Terima kasih. Anda masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Dania Rahma. Dania.
11: Baik, pendengar, operasional pembuangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan membuangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
12: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
11: Baik, yang mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
13: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah, hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan, mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
14: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jamaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
13: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
14: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
13: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
1: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
2: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
4: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
2: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
5: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
6: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
7: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Di dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatih Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwe Chun Yu Chun Wei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni? Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu

0: warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan Call Center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi. Kok gak ada suaranya gak sih?
1: Suara aku gak masuk. Oh iya.
0: Tugaan yang ketiga.
1: Ngakak banget tadi. Aku tuh bilang kalau dari kamu itu pencetannya yang ketiga, kalau dari sampingnya yang kedua. Kadang tuh aku bingung sama maksudmu ya kan.
0: Maaf ya, maaf ya.
1: Ya kayak gini loh, namanya wanita itu kadang-kadang punya seribu makna ya, sahabat Suara Madiun ya. Jadi jarang bisa dimengerti oleh semua orang, apalagi juga laki-laki ya. Kayaknya seru untuk bahas itu ya.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih wanita itu susah dimengerti gitu kan? Kenapa sih wanita itu punya seribu maksud yang mungkin bahkan orang lain itu, sekalipun itu juga sesama wanita ya, itu juga gak paham.
0: Bentar. Ini gara-gara ya tombolnya ini di sebelah kanan lagi gitu ya. Udah diceramain gitu ya.
1: Perasaan dari kemarin juga yang merah.
0: Oh ya bener. Iya ini udah nyala kan.
1: Oke, sahabat-sahabat semuanya.
0: Halo.
1: Lagi selamat pagi ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Tetap harus sehat, tetap harus happy, harus semangat ya. Ini juga masih awal bulan. Tanggal berapa sih?
0: 10
1: Juni.
0: Betul.
1: Wow, masih di pertengahan ya. 6 itu udah lewat.
0: Yeah.
1: Ya. Dan 10 Juni ya udah di sekarang ini kita jalani sahabat Suara Madiun semuanya ya. Masih ada 20-an hari lagi yang harus kita lakoni. Jadi tetap harus semangat sahabat Suara Madiun ya. Dompetnya masih aman kan ya?
0: Aman dong.
1: Ekonomi kita harus benar-benar berhati-hati yeah. ya sahabat Suara Madiun semuanya. Tapi tetap harus bijak juga dalam mengeluarkan ya pendapatan kita, pengeluaran kita maksudnya gitu ya sahabat Suara Madiun. Yang pasti jangan terlalu apa namanya? Terlalu
0: jor-jor.
1: Terlalu jor-jor juga enggak, karena kan boros enggak boleh.
0: Gitu.
1: Ya banyak sekali risikonya ya, tapi kalau terlalu hemat pun juga jangan.
0: Stress, juga
1: overthinking, malah sakit gitu ya. Oh, pokoknya dijalani aja ya. Pingin jajan, betul, jajan aja. Sekaligus juga melarisi UMKM. Terus pingin ngapain ya? Beli-beli sesuatu yang kayaknya juga membuat mood kita oke, okay, yang apa aja gitu ya, kayak belanja.
0: Oke.
1: Kontrol ya. Nah. Ingat dibedakan antara kebutuhan dan juga keinginan.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Nanti kita akan bahas apa tadi ya tentang wanita ya, yang memang banyak banget nih yang harus kita pahami sama cara
0: bisnis. Oke.
1: Zaman sekarang ini, apalagi juga masih di pertengahan bulan, mungkin juga ini bisa menjadi tambahan wawasan kita bersama.
0: Betul.
1: Khusus juga para laki-laki ya, yang mungkin juga ingin mendapatkan pujian hati. Gimana sih caranya mengerti paham wanita dan lain sebagainya.
0: Sama pakar cinta.
1: Para suami yang mungkin juga kadang-kadang bingung nih, diemnya seorang istri itu maksudnya apa?
0: Waduh, seribu bahasa. Oke.
1: Dulu tapi ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap rapat sama Amanda dan juga
0: Wulan
1: di program Halo Madiun.

0: pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Persada FM Blitar. Ada Risa Ismaya membawa berita, kabar baik bagi ASN dan P3K, mulai hari ini gaji ke-13 di Kabupaten Blitar mulai dicairkan.
2: Kabar baik bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. Mulai 8 Juni 2026, proses pencairan gaji ke-13 resmi dilakukan dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp56,4 miliar rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar Kurdianto mengatakan, pencairan gaji ke-13 telah mulai diproses dan akan diterima oleh para penerima sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan total penerima gaji ke-13 di Kabupaten Blitar mencapai 12.424 orang. Jumlah tersebut terdiri dari bupati dan wakil bupati sebanyak 2 orang, anggota DPRD sebanyak 50 orang, pegawai negeri sipil PNS sebanyak 5.216 orang, P3K sebanyak 5.456 orang, serta P3K paruh waktu sebanyak 1.700 orang. Menurut Kurdianto, pemberian gaji ke-13 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Ia menambahkan besaran gaji ke-13 yang diterima masing-masing penerima dihitung sesuai ketentuan dalam PP nomor 9 tahun 2026, termasuk ketentuan bagi P3K dan P3K paruh waktu yang mekanisme perhitungannya telah diatur dalam peraturan tersebut beserta lampiran penjelasannya. Dengan mulai dicairkannya gaji ke-13 tersebut, pemerintah Kabupaten Blitar berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan para ASN dan P3K, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Selain itu, perputaran dana sebesar Rp56,4 miliar rupiah di masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli serta mendorong aktivitas perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan proses pencairan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga hak para penerima dapat diterima tepat waktu. Risa Ismaya, Persada FM Blitar.
1: Selanjutnya kita bergeser ke Tulungagung. Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung sudah siap mengabarkan Pemkab Tulungagung dorong warga pilah sampah dari rumah yang berdampak besar bagi lingkungan.
3: Pengelolaan sampah di Tulungagung masih menjadi pekerja rumah yang belum terselesaikan. Untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan sementara TPS maupun tempat pembuangan akhir TPA, Pemkab Tulungagung mulai mendorong pemilihan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, yakni rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan karena rumah tangga masih menjadi penyumbang utama timbunan sampah. Pemkab berharap perubahan pola pengelolaan dari sekedar mengangkut dan membuang sampah menjadi memilah dan mengolah sejak dari rumah dapat menekan jumlah sampah yang masuk ke TPS dan TPA sekaligus meningkatkan pemanfaatan sampah yang masih bernilai ekonomis. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menegaskan perlindungan lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Perlindungan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan optimal. PLT Kepala DL Tulungagung Ahmad Prasistianto menyebut pemilihan sampah dari rumah merupakan langkah sederhana yang berdampak besar bagi lingkungan. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Reni Kristi dari Ersal FM menginformasikan Dinas PPKB Nganjuk perkuat program Jindre, cetak remaja berkarakter dan siap wujudkan keluarga berkualitas.
4: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau PPKB Kabupaten Nganjuk terus bergerak aktif memperkokoh karakter generasi muda. Melalui penguatan program Generasi Berencana atau Genre, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk meningkatkan ketahanan remaja dari berbagai tantangan sosial demi mewujudkan masa depan yang gemilang. Langkah strategis ini dilaksanakan melalui pembinaan intensif di Gedung Pusindo Kabupaten Nganjuk yang melibatkan ratusan pendidik sebaya dan konselor sebaya dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIK Remaja di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Program Genre ini didesain secara khusus untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Melalui wadah edukasi ini, para remaja dibekali pengetahuan komprehensif mengenai bahaya triad KRR, yaitu komitmen bersama untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pendekatan dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja ini dinilai jauh lebih efektif karena pesan-pesan positif dapat tersampaikan lewat metode komunikasi yang santai dan sebaya. Kepala Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk, Asti Widiartini, menjelaskan bahwa penguatan karakter remaja merupakan investasi jangka panjang yang sangat krusial bagi daerah. Dengan melahirkan duta-duta genre yang aktif dan kreatif di tingkat kecamatan hingga desa, pemerintah optimis dapat menciptakan agen perubahan yang mampu membentengi lingkungan pergaulan mereka dari perilaku negatif dan beresiko. Langkah preventif ini juga disinergikan dengan program penurunan angka stunting dari hulu, di mana kesiapan fisik dan mental calon orang tua masa depan dipersiapkan sejak usia remaja. Dinas PPKB berharap program genre ini melahirkan generasi muda Nganjuk yang memiliki perencanaan hidup yang matang, berpendidikan tinggi, berkarir sukses, serta mampu membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Mari kita dukung program Generasi Berencana demi melahirkan pemuda Nganjuk yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter kuat. Saya, Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, melaporkan.
1: Kemudian ada Amanda, Suara Madiun membawa berita, Pemkot Madiun sinkronkan program penataan kawasan permukiman bersama Pemprov Jatim.
2: Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Hal tersebut dibahas dalam sinkronisasi program penataan kawasan bersama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau DPRKPCK Provinsi Jawa Timur di Ruang 13 Balai Kota Madiun. Pertemuan itu dihadiri PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, jajaran perangkat daerah terkait, camat, serta perwakilan DPRKPCK Provinsi Jawa Timur. Sinkronisasi dilakukan untuk memastikan program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah provinsi selaras dengan rencana pengembangan kawasan yang telah disiapkan pemerintah Kota Madiun. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, saat ini proses perencanaan program dari pemerintah provinsi telah selesai dan tengah memasuki tahapan sangga sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai. Karena itu diperlukan koordinasi sejak awal agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Lewat program tersebut, pemerintah provinsi akan melakukan penataan kawasan permukiman melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar. Sejumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau atau RTH, tempat pengolahan sampah reuse, reuse recycle atau TPS 3R, serta beautifikasi kawasan. Menurut PLT, pembangunan fisik harus diikuti dengan kesiapan pengelolaan pasca pembangunan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah terkait dilibatkan sejak tahap perencanaan agar setiap fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, Firta Rianti Dewi Kurniasari menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mengurangi kawasan kumuh lewat perbaikan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan. Firta menambahkan penataan kawasan tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan lingkungan yang lebih baik dan infrastruktur yang memadai, masyarakat dapat menikmati kawasan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun dan pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, diharapkan pembangunan kawasan permukiman dapat berjalan lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Amanda, Suara Madiun.
1: Ada Kevin Mabe dari Suara Ngawi telah siap menginformasikan 89 SD dan SMP negeri di Ngawi belum punya kepala sekolah definitif.
5: Puluhan sekolah negeri di Kabupaten Ngawi hingga kini belum memiliki kepala sekolah definitif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi mencatat sedikitnya 89 lembaga pendidikan mengalami kekosongan jabatan pimpinan sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 77 sekolah dasar negeri dan 12 sekolah menengah pertama negeri. Kondisi itu bahkan berpotensi bertambah dalam waktu dekat karena sejumlah kepala sekolah dijadwalkan memasuki masa pensiun. Lanti Kusuma Aji, Kabid Pemetaan, Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikbud Ngawi, untuk sementara kekosongan jabatan tersebut diisi melalui penunjuk pelaksana tugas atau PLT dari kepala sekolah lain. Lantik juga menambahkan kebijakan penunjukan PLT dilakukan agar roda organisasi sekolah tetap berjalan normal. Dengan begitu, proses pembelajaran administrasi administrasi hingga pelayanan pendidikan kepada siswa tidak terganggu. Kepala sekolah yang ditunjuk merangkap jabatan tersebut bertugas memimpin sekolah yang belum memiliki pimpinan definitif sampai proses pengisian jabatan dilakukan pemerintah daerah. Saya Kevin Wabek, Suara Ngawi.
1: Dari Ngawi kita pindah ke Lumajang. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang membawa berita, Pemkab Lumajang bangun model tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata daerah.
6: Keberhasilan sebuah destinasi maupun event pariwisata sangat ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Prinsip tersebut menjadi salah satu pendekatan yang terus diperkuat pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengembangan sektor pariwisata daerah, termasuk melalui penyelenggaraan Segoro Topeng Kaliwungu 2026 yang telah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata modern membutuhkan tata kelola yang kolaboratif agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Segoro Topeng Kaliwungu tidak hanya diposisikan sebagai agenda budaya tahunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat identitas daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Lumajang di tingkat nasional.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
8: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda. Ask yourself.

0: Okay, balik lagi sama Wulan.
1: Dan juga Amanda.
0: Iya, betul.
1: Untuk Madiun pagi hari ini ya. Masih tetap semangat ya, sahabat Sarwani.
0: Semangat dong.
1: Dong pastinya ya.
0: Iya.
1: Udah pada kenyang ya. Udah
0: apa, mungkin.
1: Pekerjaan yang bertumpuk udah mulai satu persatu terselesai.
0: Berkurang.
1: Ya. Dan pastinya juga ada banyak sekali mungkin kegiatan yang lain yang akan dikerjakan oleh sahabat Sarwani.
0: Yeah.
1: Biar enggak bosen, biar enggak terlalu apa namanya ya,
0: monoton gitu ya. Iya.
1: Sambil dengerin obrolan kita ya.
0: Betul. Ngebahas apa nih ya? Kita? Tapi emang sih
1: menghibur sahabat ya.
0: Iya.
1: Meskipun agak sedikit ya.
0: Betul.
1: Punya POV yang berbeda dari kita, obrolan kita di sini. Tapi ya udahlah ya, dengerin aja pokoknya ya. Kita mau ngobrolin tentang apa sih?
0: Apa tadi ya? Kayak wanita yang kenapa kok diem gitu? Diem seribu bahasa.
1: Susah banget untuk dimengerti.
0: Oh ya, gitu, oke. Okay.
1: Kamu gimana sih?
0: Ya, terkadang emang aku aja susah gitu. Ngerti diri sendiri. Betul.
1: Ya, benar-benar.
0: Iya, apalagi gitu. Pasangan kita gitu ya. Tapi emang sih kalau misalnya wanita sulit, apa tadi pertanyaannya?
1: Kenapa wanita itu
0: sulit
1: susah dimengerti?
0: Oh ya, susah dimengerti. Karena emang terkadang itu kayak mood-moodan gitu ya. Iya enggak sih?
1: Iya benar.
0: yang minta ini, minta itu tapi enggak bilang gitu.
1: Oh.
0: Yang gimana mau ngerti? Nah, itu. Ya itu salah satunya karena kita enggak komunikasi
1: gak ada
0: gitu.
1: Komunikasi.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Enggak ngomong.
1: Sekarang itu enggak bisa kita hanya mengkode-kode.
0: Iya, betul. Nah, itu kamu ya. Kayaknya ya. Punya pengalaman.
1: Jadi jangan hanya mengkode-kode
0: pasangan
1: atau mengkode-kode teman gitu aja ya.
0: Nah, apalagi kalau dulu itu kayak ya waktu pacaran itu sering banget gitu ya. Kalau misalnya kita minta apa gitu tapi gengsi buat ngomong gitu ya. Terus akhirnya buat status. Nah,
1: gitu,
0: itu sering
1: status.
0: Banget gitu ya. Kayak ngode-ngode gitu ya. Aduh, gemes banget.
1: Padahal awalnya ditawarin ya kan. Biasanya awalnya ditawarin.
0: Betul.
1: Apa namanya, aku mau pulang nih misalnya pasangan ya, mam gitu ya, aku mau pulang nih, mau dibawain apa. Biasanya yang cewek kan pasti karena udah terlalu larut malam ya, dia menjaga apa porsi makan kan, biar nggak terlalu makan malam gitu kan,
0: gengsi ya,
1: biar gak, apa namanya, overweight gitu kan.
0: Terus
1: nggak usah deh, udah kenyang lagi, udah malam juga gitu kan. Si cowok kalau terlalu nurut salah
0: kan, salah mulu.
1: Mungkin maksud hatinya si cewek itu ya udah nggak apa-apa, beliin aja apa yang bisa dimakan untuk kamu bawain buat pulang gitu kan. Ya itu tadi, kalau cowok hanya mengikuti apa yang diomongin sama si istri itu tadi ya, cuman gak usah, akhirnya gak jadi dibeliin, pulang-pulang tetap kena omelan.
0: Iya gitu.
1: Tapi kalau misalnya dibeliin, ya tetap kena omelan juga. Kamu nih bikin aku makin gendut dan nantinya kayak gitu. Jadi emang susah banget ya.
0: Iya emang sih, ya itu susah dingertiin gitu ya.
1: Iya, karena kadang-kadang itu apa namanya ya, cara berpikir dan juga cara menyampaikan perasaan
0: beda ya.
1: Itu beda ya dengan
0: betul.
1: Pria. Jadi biasanya kalau emang pria-pria itu udah terlatih ya, apa yang dikatakan sang istri, misalkan istri ngomong no gitu ya, tetap aja dibelikan.
0: Oh,
1: ya,
0: tetap
1: aja harus dibelikan. Terus habis itu ya udah, kalau misalkan nggak dimakan ya biar dimakan bapaknya itu sendiri aja.
0: Oh iya iya, gitu. paham. Itu emang kayak udah jadi rumus sih, rumus si suami gitu ya. Kalau misalnya dia bilang no, wah aku harus beliin.
1: Jangan mudah percaya sama no-nya wanita.
0: Takut banget. Enggak.
1: Apalagi tetap bilang terserah.
0: Aduh itu susah banget sih. Iya iya iya, benar benar.
1: Cowok yang kasihan banget ya, mereka beban hidupnya ya. Udah beban kerjanya
0: iya.
1: banyak.
0: Betul.
1: Gitu ya. Harus mikirin perasaan istri, belum lagi nanti keluarga
0: anak. Iya, belum lagi nih.
1: Iya, apalagi kata-kata terserah gitu ya. Banyak pria yang mengira itu benar-benar bebas gitu ya.
0: Iya.
1: Kita bebas milih, kita juga bebas enggak usah bilang apa? Bilang no, enggak usah. Itu bebas gitu kan. Padahal bisa jadi di balik kata terserah itu ada harapan. Coba dong kamu sendiri yang tahu mauku apa.
0: Oh gitu.
1: Ya, itu pinginnya itu suaminya peka gitu kan, atau pasangannya itu
0: susah
1: peka
0: banget
1: gitu ya. Tapi ya orang enggak bisa ya
0: membaca
1: pikiran orang.
0: Bukan dukun. Kayak
1: gitu. Bener,
0: bukan dukun emang sih. Terus apalagi kalau misalnya udah kayak ya cekcok dikit gitu ya. Terus akhirnya salah satunya yang diam gitu. Nah, itu kayak ya paling ampuh sih. Didiemin akhirnya. Iya, tapi salah lagi gitu ya kayaknya. Ya emang susah sih. Iya, aduh, bener-bener. Kadang kita ini sebagai perempuan emang ya susah ngertiin diri sendiri. Enggak iya, tahu aku mau apa.
1: Jadi mohon maaf ya untuk para pria, pasangan yang lain. Kita aja kalau lagi mood swing itu susah mengerti perasaan diri sendiri gitu. Kita harus ngapain sih biar moodnya oke gitu. Yeah. Kadang-kadang juga susah. Jadi mohon maaf kalau Anda juga susah mengartikan ya. Kita sendiri juga susah mengartikan maksud kita sendiri itu apa gitu.
0: Kita aja sering miskom ke diri sendiri. Apalagi orang lain.
1: Iya, tapi sebenarnya wanita itu bukan makhluk yang rumit kok ya. Karena
0: betul,
1: wanita
0: setuju.
1: Itu sebenarnya hanya lebih ekspresif dalam menyampaikan emosi dan juga perlunya ada seseorang yang lebih peka terhadap perhatian-perhatian kecil gitu kan. Jadi memang bukan soal susah dimengerti, tapi memang perlu usaha untuk pasangan saling memahami.
0: Okay, gitu.
1: Jadi kalau udah biasa, biasanya udah mahir nih. Kayak tadi, kata-kata no, aku gak boleh percaya sama kata-kata.
0: Tidak ketipu, no. Gak boleh ketipu. Tapi gini, emang sih kalau menariknya gitu ya, menurut para psikolog juga nih, kalau seseorang wanita yang diam ya, tiba-tiba diam, nah itu yang merupakan kita itu sebagai wanita ya, cara seseorang yang buat kayak ngekspresiin emosi kita gitu ya sebagai wanita. Nah, bukan hanya wanita aja sebenarnya. Nah, sebenarnya pria itu juga bisa ngalamin gitu ya. Kita kan kadang kayak, ih kamu kok diem, bernapas aja sama loh. Ya emang gak muta, padahal ya capek aja gitu ya, habis kerja pengen diem. Tapi kan kita kalau capek kerja pun ya, kita ngomongnya tuh banyak banget gitu ya daripada pria. Tapi kalau pria capek kerja biasanya diam, tapi justru kita yang tanya, kenapa kok diam? Gak muta.
1: Iya.
0: Sering kita banget sih
1: itu.
0: Tapi kalau
1: kita diam, biasanya kalau cowok-cowok
0: biasa
1: diem, biasa aja.
0: Bener.
1: Padahal itu kode. Iya. Aku diapain dong?
0: Diapain? Diapain?
1: Ditanyain.
0: Oke, oke, oke. Ih, ambigu banget nih.
1: Serba salah ya.
0: Iya, bener.
1: Si pria itu juga serba salah ya. Kadang-kadang kalau wanita itu selalu ngomong apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, nanti dibilang terlalu belak-belakan, sharing gitu kan.
0: Ada
1: pria. Nah, kalau misalkan wanita itu diem aja, nanti dibilangnya kurang komunikatif lah,
0: enggak
1: ada komunikasi. Terus kalau misalkan wanita terlalu mandiri, kadang-kadang juga dibilangnya terlalu cuek. Dia terlalu apa memikirkan dirinya sendiri atau gimana ya.
0: Okay.
1: Kalau misalkan sering banget minta perhatian, kadang-kadang dibilangnya manja. Ya kan
0: gitu.
1: Bermasalah ya di wanita ya. Karena memang banyak banget mungkin yang dipikirkan atau mungkin stigma-stigma miring yang memang
0: miring.
1: Iya, yang memang mungkin ada di masyarakat ya, dan akhirnya menjadi pikirannya wanita.
0: Iya.
1: Jadi kita kadang-kadang ya overthinking juga dengan apa yang kita lakukan ya, serba salah gitu.
0: Tapi emang sih aku setuju kalau wanita itu dikenal sebagai seseorang yang ekspresif, ya enggak sih? Ya enggak sih, Peng?
1: Kita tanya sama cowok beneran.
0: Ini sama cowok beneran. Cowok beneran itu gimana nih? Temen kita gitu. Dia udah nyerah, nyerah.
1: Menurut kamu wanita itu susah dimengerti enggak sih? Kayaknya dia lagi putus
0: cinta. Ngakak banget ekspresi Ferdi.
1: Iya, ya, yang terpenting ya, wanita itu pastinya gak perlu menjadi sempurna.
0: Betul.
1: Ya, gak harus selalu kuat, gak harus selalu sabar, gak harus selalu mengalah. Harus juga bisa mengkomunikasikan perasaannya itu pingin apa. Ya, memvalidasi diri, dan juga memvalidasi diri, salah banget. Memvalidasi emosi ya, memvalidasi dia tuh kalau misalkan lagi sedih ya udah, apa yang harus kita lakukan. Kalau misalkan memang butuh teman gitu ya, bilang aja aku lagi bad mood nih, aku lagi sedih nih,
0: minta kasih waktu
1: dong,
0: gitu
1: aku
0: ya.
1: Aku dong mau cerita atau kasih saran dong, kayaknya aku harus ngapain nih biar aku melupakan kesedihanku gitu ya. Yang penting adalah kita bisa menjadi diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Ya, jangan niru-niru orang lain. Dan kita harus berani untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dengan jujur ya. Kita harus berani berkata atau jangan sampai sungkanan lah ya, karena itu bisa membebani diri kita sendiri sama wanita gitu ya, dan juga menghargai orang lain juga ya, kita berkomunikasi
0: setuju.
1: Dan sebagainya, apalagi buat yang udah punya pasangan gitu kan. Komunikasi itu penting ya, karena itu bisa menjadikan hubungan kita semakin sehat.
0: Betul, betul.
1: Harmonis.
0: Ya pokoknya jangan diam-diam aja gitu ya.
1: Diam-diam aja ya. Emang patung.
0: Aduh. Tapi emang sih perlu diingat gitu ya, kalau misalnya nih seseorang yang emang udah diam gitu ya. Nah, ini diam itu emang enggak selalu berarti kayak marah gitu, enggak mood gitu ya, apalagi dituduh-tuduh itu kayak makin sebel gitu kayaknya ya. Kalau misalnya pasangan kita lagi diam. Nah, biasanya dia itu juga butuh waktu sendiri gitu ya, me time, meskipun udah kita itu berpasangan, suami istri seperti itu. Jadi ya itu tadi, punya waktu sendiri-sendiri itu juga penting gitu ya, me time. Jadi ya gak melulu untuk cute time ya, quality time, betul.
1: Dan menurut sahabat Suara Madiun, ada gak sih hal yang membingungkan atau paling membingungkan yang mungkin pernah dialami sahabat Suara Madiun saat berkomunikasi dengan pasangan atau saat berkomunikasi dengan wanita? Sharing dong ya di 081-556-4518-817. Selain ini kita akan balik lagi ya, obrolan yang lain tentunya, atau mungkin kita bahas lagi ya, terserah nanti kita obrolan yang mana yang akan kita lanjutkan ya. Bareng sama kita terus di program
0: Halo Madiun.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh alam, mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Masih ada kita berdua di Halo Madiun, ada Wulan dan juga Amanda. Ya kan? Udah bener loh ini. Ini udah bener nih tombolnya. Oh iya ya. Gimana nih? Kita ngebahas apa nih? Terakhir kita ngebahas apa sebelum closing gitu ya? Lagi diem gitu. Lagi diem ini susah dingerti gitu kan? Dipraktein gitu.
1: Yang penting kalau misalnya kita menjadi wanita itu ya tetap kalau kita lagi nggak mood gitu ya, jangan cuma diem aja. Kalian nggak apa-apa loh, harus berkomunikasi untuk ngomong gitu kan.
0: Okay.
1: Sorry aku lagi nggak mau diganggu. Pasti orang lain akan paham gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan kalian diem aja, terus akhirnya buat orang lain bertanya-tanya nih, kenapa sih? Akhirnya membuat suasana ruang kerja itu nggak bagus gitu kan. Jadi kan akhirnya agak canggung ya satu sama lain ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang akhirnya dirinya itu menjadi berbeda saat dia itu lagi stres atau saat itu lagi bad mood atau saat dia itu lagi punya sebuah tuntutan gitu. Dia ada orang yang akhirnya menjadi berbeda dari versi dirinya sebelumnya gitu kan. Paling tidak ya kalau misalkan itu tidak merugikan orang lain ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan itu membuat orang lain akhirnya bertanya-tanya atau orang lain itu sikapnya berbeda ke sahabat gitu kan, ya jangan sampai ya. Betul. Jangan sampai merusak pertemanan atau jalinan
0: komunikasi gitu ya,
1: jalan komunikasi yang udah terjalin gitu ya. Tetap dikomunikasikan. Betul. Aduh aku lagi nggak enak badan nih, tolong jangan diganggu ya. Atau aku lagi banyak pekerjaan banget nih, aku mau waktu sendiri dong.
0: Iya betul.
1: Maaf ya aku nggak bisa bareng dulu gitu, nggak masalah. Komunikasi itu penting ya.
0: Betul, betul.
1: Dan untuk teman-teman yang lain yang mungkin menerima komunikasi itu juga jangan akhirnya kalian itu menjauh dari mereka. Jangan. Kadang-kadang ada yang akhirnya ih kok gitu banget, sok sibuk banget ya. Jangan jangan ada pikiran seperti itu. Jadi harus dihargai karena itu merupakan pilihan si dia dan kita sebagai
0: teman gitu ya.
1: Kita sebagai rekan kerja juga harus
0: ya ngertiin. Mungkin
1: dia juga lagi ada problem gitu ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita ada di posisi yang sama, kita pun juga mungkin akan seperti itu ya.
0: Iya, setuju.
1: Kayak gitu. Jadi karena emang harus dihargai semua pilihan orang lain ya.
0: Karena emang sih kalau misalnya kita bikin orang lain bertanya-tanya, terus mikir, wah aku salah apa sih, kok diem gitu ya kan. Kadang kayak gitu gitu ya. Nah itu emang sih, kita kalau misalnya tidak deket sama seseorang gitu ya, yang biasanya kok ceria, terus gak sibuk, gitu ya. Kok ternyata sekarang diem. Nah ini bertanya-tanya sih bikin. Iya enggak sih?
1: Nah, itu tips sih.
0: Gimana?
1: Tanya-tanya udah bodo amat gitu aja.
0: Oh iya benar.
1: Selama kayak
0: enggak ngerugiin,
1: enggak ngerugiin atau dia enggak merasa jauh dari kita gitu ya, tetap happy fun aja. Kalau ditanyain pun juga dia baik-baik aja ya. Udah enggak usah terlalu
0: diperpanjang.
1: Enggak usah terlalu diperpanjang karena masih banyak mungkin yang harus kita perpikirin ya, yang lebih penting gitu kan, daripada
0: mas
1: hanya sekedar yang seperti itu.
0: Mikir emas.
1: Mikir gimana caranya meningkatkan rupiah ini lagi.
0: Iya gitu bener
1: ya. Gimana ya caranya
0: tetap ada tips gak?
1: Tipsnya gak tahu ya.
0: Ya itu tadi ya, mungkin
1: berdoa,
0: nabung
1: ya,
0: gitu ya.
1: Nabung ya,
0: yang
1: nabung
0: bisa diinvestasikan
1: di tempat-tempat yang lain. Di apa namanya ya, instrumen-instrumen yang lain yang mungkin nilainya juga meningkat.
0: Betul
1: gitu kan. Dan tetap berdoa.
0: Oh iya betul.
1: Diberikan rasa cukup, rasa kenal dan pastinya juga diberikan keberlimpahan rezeki.
0: Iya amin.
1: Segala arah.
0: Iya amin amin ya. Setuju.
1: Baik, okay, rasa kita sudah di penghujung acara.
0: Oke.
1: Pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Suara Madiun yang udah dengerin obrolan radio kita nih, sahabat Suara Madiun. Semoga ada manfaatnya ya.
0: Dan amin.
1: Tetap semangat sahabat Suara di semuanya. Ingat komunikasi itu penting. Jadi apapun yang kita rasakan harus dikomunikasikan.
0: Yeah,
1: jangan terlalu oversharing juga.
0: Okay.
1: Tapi paling tidak kita bisa memilah-milih mana yang perlu dikomunikasikan kepada teman-teman atau kepada lingkungan yang ada di sekitar.
0: Betul, setuju.
1: Ya. Saya Amanda dan juga
0: saya Wulan.
1: Kita pamit undur diri.
0: Sampai jumpa.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Flash News.
2: Flash News.
3: Sahabat Suara Madiun, dalam 4 laga bersama John Hartman, Timnas Indonesia tampil solid di lini belakang dengan menuai 3 clean sheet. Sepasang clean sheet teranyar didapatkan Timnas Indonesia asuhan John Hartman dalam jeda internasional Juni ini. Setelah melibas Oman 3-0 pada Jumat 5 Juni 2026 silam, pasukan John Hartman mampu membekuk Mozambik 1-0. Gol oleh Romney menjadi penentu hasil Timnas Indonesia versus Mozambik laga FIFA Match Day yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 9 Juni 2026.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Toki, ora atus kok ora dipateni kerane. Ojo beres banyu to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Jadilah penghemat air.

0: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: 93 FM LPBL Suramadu.

Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

93 FM Awal PPL Radio Suramadion. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat Suramadion semuanya. Di kebersamaan kita untuk hari ini Spektrum Kota bersama saya Kiki Deislia akan hadir beberapa informasi tentunya yang akan menemani sahabat Suramadion semua. Semangat dong pastinya sampai di jam 11 saja ya untuk Spektrum.

Baik, sobat Sramadion, kembali lagi di kebersamaan kita untuk hari ini, Spektrum Kota. Jadi sobat Sramadion, pagi hari tadi kita juga sudah di, bukan lagi heboh ya, tapi rame dengan daftar harga BBM per 10 Juni 2026 untuk Pertamax. Jadi per hari ini Pertamina Patraniaga itu menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green ya di seluruh wilayah pemasaran Pertamina. Berdasarkan keterangan resmi ya, untuk harga Pertamax Green 95 RON 95 naik menjadi 17.000, sebelumnya 12.900. Naiknya 4.000 banget gitu. Ya. Untuk Pertamax Green loh ya. Kalau Pertamax RON 92 yang sering kita pakai nih, mungkin saya juga pakai, dari 16.250 per liter. Ya, dari sebelumnya 12.300 per liternya. Naiknya juga 4.000. Luar biasa. Jadi sobat Ramadion, penyesuaian HET dan DPO minyak kita menunggu harga CPO stabil. Ya. Terus untuk Pertalite masih 10.000, biosolar 6.800, Pertamax 6.250 per liter, Pertamax Green 17.000, Turbo 20.750 per liter, Dex Light 23 per liter, Pertamina Dex 24.800 per liter. Jadi masyarakat dapat memantau nih ya informasi ini melalui kanal resminya Pertamina atau aplikasi My Pertamina. Jadi sobat Sramadion, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga mengatakan kalau penyesuaian harga dilakukan setelah melalui evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan kedua jenis BBM tersebut tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Ya iyalah. Kemarin udah pada tutup gitu kan ya. Ada beberapa yang tutup. Terus ada yang enggak. Mudah-mudahan ini menyesuaikan ya sahabat Sramadion dengan segala sesuatunya. Kalau tidak penting perlu banget ya nggak usah keluar rumah, naik sepeda aja. Toh kita nggak belinya. Iya benar. Yang pasti nih sahabat Sramadion, meskipun harga-harga ini naik, ya paling tidak ibu-ibu di rumah nih, ya sih kita lagi nih, ya nggak? Ibu-ibu harus bagaimana gitu kan ya. Karena menghadapi lonjakan harga, kita harus memutar otak nih dengan lebih cermat melalui belanja bijak sesuai skala prioritas. Strategi utamanya meliputi substitusi bahan pangan, menekan pos pengeluaran sekunder yang gak perlu-perlu, yang gak usah, dan memaksimalkan anggaran. Sahabat, belanja sesuai dengan kebutuhan saja ya. Utamakan membeli bahan pokok yang sangat mendesak dan hindari lapar mata agar anggaran dapat selalu kita tekan dan kontrol. Lakukan substitusi pangan. Kalau harga bahan tertentu melonjak tajam, ganti alternatif. Contoh daging dengan diganti dengan telur atau tahu. Nah, saya telur sama tahu udah tiap hari. Terus masak sendiri di rumah, mengurangi jajan di luar, dan lebih sering memasak sendiri. Ini sangat efektif menghemat pengeluaran dapur. Tiap hari mah masak sendiri. Kemudian bandingkan harga. Nah ini juga sudah 100 perak atau 50 perak aja balik kita mah ya. Jadi selalu cek ya perbandingan harga antara pasar tradisional dengan retail modern untuk mendapatkan penawaran terbaik. Kemudian manfaatkan pekarangan, tanam kebutuhan dapur sehari-hari kayak cabai, kayak gitu-gitu untuk kemandirian pangan. Ya deh,
Kita coba ya, sahabat Ramadian ya. Iya dong. Mungkin kalau kita, jadi kita harus lebih strategi lagi nih dengan situasi yang kayak gini nih. Dolar naik gitu kan ya. BBM naik, pasti nanti menyesuaikan tuh lain-lain tuh kan. Nah, kita mulai lagi nih strategi nih, berapa anggaran belanja harian atau mingguan kita catat. Jumlah anggota keluarga kita catat. Ya. Terus bahan pokok utama yang terasa memberatkan tuh apa aja belakangan ini, kita catat. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bagus untuk apa namanya? Kita buat rencana belanja lah. Iya gak sih? Dengan menu yang hemat untuk keluarga. Gitu kan? Mungkin kita catat simulasi-simulasi kali ya? Mungkin kita harus mengatur menu-menu makanannya kayak gitu. Trik-trik hemat saat belanja gitu. Nanti deh kita bahas itu. Dan yang pasti ya mudah-mudahan kita tetap waras ya sahabat Seramadi menghadapi segala sesuatu lonjakan ini. Ya, utamanya untuk keluarga tetap kita penuhi 4 sehat 5 sempurnanya. Oke? Okay? Masih di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota sampai di jam 11 siang nanti.

0: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama.

lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital.

0: Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo.
1: Wah,
0: bisa dihukum nanti.
2: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengklaim negosiasi untuk mengakhiri perang Iran berada pada tahap akhir. Hal ini terjadi 2 hari setelah Iran dan Israel menghentikan serangan yang mengancam akan menyulut kembali konflik. Sementara itu, Iran menembakkan rudal ke Israel minggu kemarin sebagai tanggapan atas serangan terhadap Hezbollah di Beirut, Lebanon. Dikutip dari media Kompas, Israel kemudian membalas serangan Iran meskipun Donald Trump berupaya mencegah Perdana Menteri Israel untuk melakukan penyerangan.
7: Terima kasih telah menyimak.

Masih kembali lagi di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota, sesi yang kedua ya. Sahabat Suara Madiun, ya dengan naiknya BBM dikhawatirkan beberapa suku cadang naik, terus kemudian bahan pokok juga naik. Sementara itu sahabat Suara Madiun, kita selaku ibu rumah tangga harus memutar otak, harus punya taktik gitu loh. Ya gak sih? Karena dolar begitu pula ya. Jadi sahabat Suara Madiun bisa mengganti daging sapi atau ayam dengan telur, tahu, tempe atau ikan kembung yang kaya omega 3 namun ramah di dompet. Ikan kembung itu juga mehong loh, say. Ikan kembung itu satu kalau udah jadi udah digoreng itu 6.000 kalau nggak salah ya. Ya nggak sih. Kemudian jika harga beras melonjak, bisa diselingi dengan singkong, ubi atau kentang sebagai variasi karbohidrat. Gitu. Kemudian siasati cabai atau bumbu. Gunakan cabai kering, misal bumbu dapur instan, misal kalau harga bumbu segar sedang melambung tinggi.

0: Nah, sahabat Suramadu ini saya juga berpikir ya. Kalau kita gimana kalau caranya kita membuat menu, susunan menu gitu loh. Tapi itu bertahan berapa hari? Saya pernah sih saya bertahan ya setengah bulan, satu bulan lah, satu bulan. Jadi kayak menu 7 hari ke depan tuh apa kayak gitu, saya cuma bertahan sekitar satu bulanan lah ya. Terus kemudian mungkin sama selama ini bisa membelanjakan bahan-bahan dalam jumlah mingguan di pasar tradisional, karena di sana biasanya lebih murah atau lebih miring daripada belanja harian. Jadi kita belanjanya sekaligus mingguan aja. Terus kalau udah gitu, pilih sayuran yang bisa diolah menjadi berbagai menu. Contoh nih, wortel bisa untuk sup, capcay, bakwan, orak-arik dan lain sebagainya. Tapi ketika kita belanja di pasar, kita juga harus hemat juga. Jangan lapar mata, ini beli, ini beli, ini beli, ini beli gitu. No, jangan. Jadi patuhi catatan. Jadi sebelum berangkat ke pasar, kita udah mencatat nih, nanti kita beli wortel sekian rupiah, kita beli ini sekian rupiah gitu. Jadi kita udah beli catatan dan kita udah beli catatan. Kita udah mencatat, kita beli yang sesuai, disiplin ya. Hanya membeli barang yang ditulis di catatan kita tadi. Gitu. Kemudian kalau seandainya kita ke swalayan nih, pilih merek yang nama di kantong juga atau house brand. Seringkali nih kita memilih kualitas ya. Ya iya, dengan merek-merek terkenal. Jadi merek nama kantong seringkali ya kita sesuaikan lagi lah itu ya, sahabat Ramadhan ya. Kemudian untuk barang yang tidak mudah rusak kayak minyak goreng, sabun cuci, ya bisa beli yang curah. Kalau saya mah gitu, kalau untuk cuci-cuci kayak gitu ya. Kalau itu pasti habisnya juga agak lamaan ya. Yang habisnya lebih cepat itu adalah bahan kebutuhan pokok gitu. Ya namanya juga semuanya dinamis ya, sahabat Ramadhan ya. Kita harus lebih pintar lagi nih. Kita udah pintar, tapi kita harus pintar lagi mengatur segala sesuatunya. Nanti kita bakal otak-atik lagi nih, sahabat Ramadhan ya. Bakal otak-atik lagi terkait dengan naiknya BBM. Ditakutkan pasti naik juga nih beberapa harga kebutuhan pokok yang ada di pasar ya. Masih di kebersamaan kita untuk Spektrum Kota sesi yang kedua.
1: FM LPBL Radio Suramadu.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring.
3: Tangkap!
2: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
4: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
2: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
3: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
4: Sekalinya lihat handphone, langsung dapat undangan nikahan aja nih.
0: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
4: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
0: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
4: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.

0: sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat, pengguna smartphone juga harus smart.

Sobat Slowadian semuanya, juga bersamaan kita untuk hari ini di Spektrum Kota sesi yang kedua. Saya Gigi Dais Leon undur diri. Terima kasih banyak untuk Sobat Slowadian hari ini. Apapun itu yang bikin naik, segala sesuatunya naik. Harus pintar-pintarnya ibu rumah tangga untuk mengatur segala sesuatunya juga, agar tidak membuat kita ikut naik. Naik darah, naik pitam, emosi dan sebagainya. Kita siasati segala sesuatunya, pasti bisa, yakin. Ibu-ibu sekarang mah keren ya. Saya Kiki Desi undur diri. Habis ini tunggu ya, ada yang seru di 93 FM LPPL Radio Slowadian. Wassalamualaikum, sampai jumpa.

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
4: Iki gratis kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyu to lele.
5: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Kota Madiun, Madiun berkilau.

0: 93 PPL Radio Suara Padi. Halo, apa kabar sahabat Suara Radio? Selamat siang. Iya. Berjumpa lagi di siang hari ini ya. Kita masih di program acara kami di kali ini bukan Dadul Asis Suara Madin ya. Kali ini kita membawa satu artis yang tentunya sahabat kalau kenal siapa dia, tentunya juga mungkin agak-agak lambat-lambat kenal gitu ya. Tapi ya pasti untuk sahabat semuanya selamat siang dulu untuk semuanya, dan pagi siang hari ini kita bertemu lagi dengan satu artis kita, yaitu ada Osisa Putra.
1: Aduh,
0: apa kabar Osi ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya baik ya. Nah ini satu lagu tadi sudah kita hadirkan, ada yang berjudul Pucuk Pisang. Pucuk Pisang. Kali ini harusnya harus berdua dengan Abang Messi.
1: Exactly berdua. Tapi Merdi kebetulan nggak bisa datang.
0: Gitu ya.
1: Beliau tuh sibuk banget.
0: Luar biasa.
1: Jadi susah curi-curi waktunya gitu loh.
2: Apa kabar?
1: Iya alhamdulillah baik.
0: Sehat ya, semangat ya. Lama kita nggak ketemu dengan lagu-lagunya.
1: Iya.
0: Sebenarnya bukan teman lama, tapi pernah gitu. Pernah ketemu.
1: Iya.
0: Pernah ketemu ya.
1: Tahun 94.
0: Iya, sekitar itu ya. Jadi siang hari ini kita akan ngobrol terus bagaimana apa yang mereka persiapkan dengan lagu yang terbaru adalah berjudul Pucuk Pisang ya. Nah, kalau didengar liriknya ini memang bukan Jawa, tapi ini asli Medan,
1: Melayu,
0: Sumatera, Melayu. Tepatnya Melayu. Nah, ini kalau dikatakan ini sebenarnya apa yang mau disampaikan dengan lagu Pucuk Pisang ini, Osi?
1: Sebenarnya lagu Pucuk Pisang ini tentang kesederhanaan gitu ya. Mm-hmm. Gimana zaman sekarang ini kan zaman serba mumet gitu. Jadi kita ya udah kita senang-senang deh gitu, ngelupain sejenak keresahan, kesusahan gitu. Jadi kita tinggalin. Jadi ini simpel banget gitu. Jadi gimana kita bisa joget walaupun keadaan kantong kosong gitu.
0: Gitu, luar biasa ya.
2: Keren sekali ini ya. Saya dulu itu kenal sama Kalzi ini pada waktu itu masih SD kan.
1: SD, ya. SD ya. Alhamdulillah saya sekarang menjelang 64 tahun. Lagi lucu-lucunya.
2: Sampai dengan sekarang itu videonya masih kayak gini.
1: Gitu ya. Tapi gini, makannya kebanyakan pengawet kan.
2: Kayak pas aku lihat fotonya dan ketemu sama beliaunya langsung yang setua itu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Bukan juga ya, tapi pasti gini loh. Orang dulu ingatnya Bang Osi ini bukan seorang penyanyi, dikenal sebagai bintang film.
1: Iya.
0: Ya, inilah dia. Waktu itu maaf ya Bang, ini peran sebagai apa sih waktu si Manis?
1: Saya itu orang bunian juga, syaitan yang rajin.
0: Sama bilang kok gak enak gitu, rasanya kok gak enak
1: banget ya.
0: Sebagai apa? Sebagai setan. Gak enak juga gitu kan.
1: Apakah wajahku seperti itu? Nah, jadi itu si Manis itu saya mengalami 6 si Manis ya. Dari Diah Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, sampai Indah Permatasari. Indah Permatasari ini istrinya dari Ari Keriting gitu lah.
0: Oh gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali ya. Jadi setelah apa boleh katakan dari bintang film merambah ke tarik suara ke penyanyi.
1: Sebenarnya kebalik.
0: Oh, kebalik dulu.
1: Saya ini jebolan. Jadi bintang radio dan televisi
0: yang pertama.
1: Tingkat Sumatera Utara. Iya, dulu saya juara 3, Merdi Siombing itu juara 2. Nah, tahun 81.
0: Oh, gitu.
1: Nah, semenjak
0: ya.
1: Itu kita berteman tuh sampai detik ini gitu. Nah, akhirnya tahun 83 kita hijrah ke ibu kota gitu ya kan, ingin menundukkan ibu kota. Wais. Boleh saya cerita sedikit ya?
0: Sambil
1: menunduk aja.
0: Nah, boleh.
1: Jadi dengan niat mau menundukkan ibu kota gitu, ya kan, dengan semangat, dengan berbekal bintang radio dan televisi itu ya. Karena kan kita kalau misalnya bintang radio dan televisi itu, kita kalau misalnya di TVRI kita gak dites lagi gitu. Tinggal nyanyi aja
0: langsung
1: gitu
0: ya,
1: kan. Tapi nasib berkata lain, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini saya terpengaruh lagu Pucuk Pisang jadi berpantun-pantun
0: nih kalau ngomong. Karena dirinya ini penuh dengan ini ya, dengan apa?
1: Berpantun-pantun. Nah, jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan yang kita harus berjuang sampai, kalau saya tuh perjuangan saya sampai 10 tahun. Saya pernah rekaman 2 kali gagal gitu. Sehingga saya frustrated yang udahlah, mungkin dunia tarik suara bukan dunia saya kali gitu ya. Akhirnya saya banting setir, saya jadi seorang penata rias.
0: Sempat juga ya?
1: Ya, saya penata rias. Itu alhamdulillah saya itu dari merangkak sih ya. Merangkak sampai saya bisa merias hampir seluruh artis-artis yang terkenal pada zaman itu kan.
0: Luar biasa ya.
1: Alman Dorce, Ruth Sahanaya, Elva Singer, Terus siapa lagi ya, Yuni Syara, Mbak Emilia Contessa, pokoknya gitu deh, pokoknya artis-artis tertentu pasti saya yang tanganin gitu.
0: Wih, luar biasa ya.
1: Bahkan juga sampai iklan, terus buat majalah gitu ya kan. Nah, jadi pada satu hari gitu, saya salah gunting rambut.
0: Ceritanya memang gitu ya, memang. Gitu.
1: Saya kesel, saya botakin di kepala saya.
0: Akhirnya malah bawa hoki gitu ya.
1: Alhamdulillah, tiba-tiba ada seorang produser ngelihat gitu ya kan. Saya waktu itu lagi ngeres Yuni Syara waktu itu, kan, di Bali. Dia ngeliatin itu. Orang botak tuh kan sensitif. Mau marah tuh. Ini orang ngeliatin gue ini ngapain sih? Akhirnya saya tanya, Pak, dia tanya ngeliatin saya kenapa gitu. Enggak, gue mau main sinetron.
0: Oh, enggak,
1: saya bilang.
0: Belum, semula belum ya.
1: Memang dunia acting itu kan saya enggak pernah kepikiran.
0: Iya, benar.
1: Bahkan dulu saya waktu kecil, saya pernah ditawarin juga waktu adik sepupu saya, Astri Ivo, tahu Astri
0: Ivo? Oh, Astri Ivo, iya, benar-benar. Oh, adik sepupuan
1: ini. Waktu masih kecil itu kan, saya juga ditawarin, saya enggak, memang enggak bisa gitu. Memang dunia enggak pernah kepikiran dan tidak punya cita-cita. Cita-cita.
2: Tidak harus sinetron gitu kan.
1: Nah, jadi enggak, saya bilang gitu. Nah, itu 3 hari kemudian saya ngeres lagi Sundari Sukoco.
0: Oh iya, penyanyi keroncong.
1: Ketemu lagi batu bapak gitu.
0: Oh.
1: Ya kan?
0: Ada bapak gitu, itu lagi, bapak itu lagi gitu.
1: Ayo gimana, mau enggak? Enggak, saya bilang gitu ya kan. Akhirnya harus saya bilang saya enggak bisa kok gitu. Enggak mau, saya bilang gitu ya kan. Nah, akhirnya 3 kali beliau tuh datang. Waktu itu saya lagi ngeres Mbak Emilia Contessa, almarhumah Mbak Emilia Contessa, mamanya Denada itu ya.
0: Oh, Denada ya, rapper. Nah,
1: saya dan Mbak Emilia Contessa, terus mereka ada lagi apa tuh bapak ada lagi gitu
0: lagi,
1: gimana
0: ya.
1: Kata tapi kala itu dia datang sama Frankie Rory Pandey, itu kan sutradara terkenal kan zaman itu ya kan. Di beneran di orang film ya kan? Mulai saya pencitraan ya kan. Iya, mulai saya pencitraan. Emang Pak mau bikin sinetron apa, Pak? Enggak, gua mau bikin horror. Nah, gua jadi apanya dong? Gua jadi setannya gitu. Saya tersinggung apa muka saya seperti itu. Enggak, ini bener-bener. Ini kartu nama saya. Ini ternyata tuh bapak rupanya produser. Bayangin produser saya marah-marah.
0: Ini kan itu tadi tawarannya bukan bintangnya sebagai apa gitu, pangeran atau apa, itu sebagai setan gitu ya.
1: Tersinggung ya kan. Alhamdulillah. Sampai detik ini sehingga saya diundang di Radio Suara Madiun.
0: Oh iya, terima kasih. Ya.
2: Alhamdulillah. Awet muda tapi seperti ini. Masih ingat banget itu pas adegan di Simari Jembatan Ancol ketika buka tudung saji isinya kepala.
1: Mohon maaf ya juga buat para pendengar Suara Madiun ya kan. Mohon maaf kalau kalian trauma atas
0: dengan beliau gitu ya. Tapi emang ini terkesannya Rea. Jadi memang Bang Os ini salah satu, memang saya baru kenalnya baru pertama kan bukan penyanyi. Penyanyi yang pertama sungguh aku tak percaya itu bukan itu, malah dia sebagai ini sinetron itu tadi. Nah, akhirnya tahun 94 ya Bang ya.
1: Tahun
0: itu
1: 94.
0: Perdana beliau mengeluarkan satu album itu. Nah, ini sampai kalau Pucuk Pisang ini album keberapa sih Bang?
1: Ini single bukan album.
0: Oh, single.
1: Ya. Single album berapa? Saya mungkin ada berapa ya? 1 2 3 4 6 mungkin.
0: 6 ya.
2: Terasi yang sungguh itu juga.
0: Benar-benar.
1: Sungguh itu yang sebenarnya gini, jadi hitungan 6 tuh sama sungguh. Padahal sebelumnya saya ada 2 album yang
0: sebelumnya ya.
1: Yang bikin saya frustasi gitu ya. Dua album itu ya.
0: Bilang aja anu enggak laku gitu aja.
2: Terserang banget.
1: Sama juga nasibnya sama Merdi.
0: Oh,
1: Merdi
0: gitu.
1: Itu juga dia frustasi karena kita enggak keterima, dia banting setir jadi gini, waktu ketika saya jadi pentarias, dia jadi desainer.
0: Ya.
1: Nah, dia sekolah lagi jadi desainer gitu apa segala macam. Ya alhamdulillah Merdi itu sekarang seluruh orang-orang Tapanuli itu yang ya kaya-kaya deh pokoknya gitu. Gitu. Nah, itu selalu pesan ulosnya itu sama Merdi. Jadi itu Merdi itu kalau kalau orang enggak pakai ulosnya Merdi itu ya
0: gitu. Bagaimana jadi, gitu ya. Nah,
1: tingkat sosialnya ketahuan.
2: Saya pertama kali lihat video klipnya Pucuk Pisang itu terkesima sekali karena kayak semacam tur dari kota ke kota
0: sama keindahan alamnya gitu yang dilihat gitu ya.
2: Terus yang terakhir itu vibesnya kayak di Swiss gitu, keren sekali. Itu
0: bener-bener
2: cucu
0: beneran
1: itu keren banget ya. Itu sebenarnya itu di Danau Toba.
0: Danau Toba
1: ya, di Bukit Holbung namanya. Itu keren banget ya. Tapi saya waktu sambil joget saya takut jatuh gitu ya kan. Turun bahkan itu langsung jurang gitu ya kan. Kalau gak gitu view-nya gak kelihatan.
0: Bener-bener kan bagus sekali ya di video klipnya ya.
1: Bagus banget. Dan ya bukannya kalian yang di sini ini mesti wajib mengunjungi Danau Toba.
0: Nah, itu dia untuk ya, pesan para sahabat itu, semua
2: itu,
0: ya.
2: Itu karena memang ada di Sumatera, dipilih Danau Toba ya, terus kemudian ke
1: Medan. Ada Medan, ada Istana Maimun. Ya? Oh, jadi sebenarnya kita mau sebenarnya sekali mempromosi pariwisata juga sih intinya kayak gitu. Sekali sampai ke Parang Tritis, Jogja. Enggak ada hubungannya kan antara Medan sama Jogja kan. Itu membilangkan bahwa lagu ini universal.
0: Oh, gitu ya.
2: Bisa dinikmati siapa.
0: Ini kalau pembuatan album sendiri single ya, maaf single, single ya. Ini kalau kita lihat ya Mbak Ria, ini mereka berdua ini beda profesi loh.
2: Beda profesi ya. Satu
0: satunya bintang sinetron, satunya ini adalah desainer ulos. Nah, ini bagaimana menyatukan jadi album penyanyi ini bagaimana, Bang?
1: Karena gini, memang kan kami kan awalnya kepengen duet. Nah, cuman karena kesibukan masing-masing, walaupun tiap hari ketemu, tapi nggak bisa yang bikin apa bikin single atau album yang berdua gitu, nggak ada
2: sempat,
1: waktu,
2: nggak sempat
1: ya, dan nggak ada ini. Jadi kalau misalnya kita mau ketemuan yang cuman saya main ke rumah dia atau padahal dia kalau saya main ke rumah dia juga lagi sibuk yang kerangkering-kerangkering yang sibuk
0: yang banget itu ya, gitu. Seperti tiap harinya
1: ya, gitu. Ya, ya seperti ini sekarang ini ya saya bisa dia enggak bisa. Nanti giliran dia bisa saya enggak bisa gitu-gitu gitu. Enggak pernah match gitu waktunya gitu ya.
2: Karena emang sahabatan udah lama
1: sahabatan
2: ya. Jadi kayak chemistry-nya
1: jadi chemistry udah memang ini gitu.
0: Nah, ini proses pembuatan single sendiri berapa lama ini, Bang?
1: Oh, sebentar banget. Karena ini tadinya kita mau bikin podcast.
0: Saya potong dulu, kalau dari liriknya ini recycle.
1: Nah,
0: kemudian untuk pembuatan album apa video klipnya ini?
1: Iya, nyicil gitu loh.
0: Nyicil.
1: Jadi saya bisa sama-sama bisa kita bikin di ini dulu deh di Medan. Nah, waktu itu di Medan saya lagi pas keponakan saya menikah gitu, saya ke Medan. Nah, dia saya telepon, kok gue ya itu pun itu. Gini, dia datang pagi, sore udah pulang.
2: Gitu. Wow.
0: Kalau proses rekaman sendiri berapa lama?
1: Rekaman sih sebentar ya, satu hari.
0: Tapi lama juga loh, Rey.
1: Enggak. Itu ada 3 kali retake. Nah, jadi 3 kali yang gitu.
0: Wah, nah ini kalau yang dari berdua ini yang sering salah siapa ini, Bang?
2: Sering salah.
0: Iya, kan kadang kalau menghafal kan juga dari profesinya beda.
2: Okay. Yeah.
0: Beliau jadi sinetron, satunya dari desainer ini.
1: Sama-sama lah, sama-sama sudah berumur. Jadi ini rada baterainya udah rada lowbat ya kan.
0: Nah, itu ternyata Makanya kalau kita sudah berumur jangan bikin album nanti.
2: Bikin apa?
0: Foto.
2: Jangan bikin gitu. Biar bikin kenangan-kenangan gitu ya. Dilihat.
0: Nah, ini kita agak ini ya, Bang. Kita bertanya tentang Kota Madiun ini kan. Yeah. Ini bukan, saya yakin bukan pertama kali beliau ini kesini.
1: Yeah, ke sini. Ini yang ketiga kali.
0: Ketiga kali loh.
2: Kenapa sih harus ke Kota Madiun ini roadshow?
0: Nah, kenapa ini?
1: Alhamdulillah gayung bersambut gitu tiba-tiba saya kesini sama bareng sama Mas Ferry.
0: Oh.
1: Nah, Mas Ferry ini kan MC kondang di Madiun
2: ya.
1: Yang megang Kota Madiun dia itu. Bang Oji katanya. Kan saya dekat banget sama Mas Ferry ya. Karena sering acara bareng gitu.
0: Yeah.
1: Jadi suka ya, beliau kan suka bawa acara ke di Jakarta juga gitu kan. Nah, mau enggak promo di dengan senang hati, tapi gimana? Nah, beliau yang kasak kusuk yang
0: mencari-cari.
1: Iya, gitu. Alhamdulillah maksudnya
0: luar biasa.
1: Itulah ya. Makanya gini ya.
2: Diberi kemudahan.
1: Saya itu kan selalu prinsipnya gini, setiap hari harus ketemu orang baru. Jadi banyak teman, banyak kemudahan.
0: Ya,
1: contohnya hari ini saya bisa ke Madiun ini berkat Mas Ferry. Tepuk tangan dong.
2: Hey, Mas Ferry, makasih Mas Ferry.
0: Nah, ini kalau selama di Madiun sudah berapa hari ini, Bang?
1: Ini yang kedua hari.
0: Kedua hari. Nah, sudah mencoba pecel Madiun?
1: Oh, Pak, itu memang pesanan saya pertama banget gitu.
0: Pesanan pertama.
1: Sebenarnya pertama tuh saya makan nasi pecel. Karena gini, pecel ini hebat banget ya. Walaupun kata-kata cuma pecel, kita melangkah sedikit ke daerah lain udah beda lagi.
0: Beda, benar.
1: Ke kiri beda lagi.
0: Beda lagi.
1: Ke depan beda lagi. Ke belakang beda lagi.
0: Iya,
1: jadi
0: betul
1: sensasi
0: sekali.
1: Sensasi pecel tuh memang
0: luar biasa ya.
1: Saya ini mulutnya Melayu banget ya. Jadi kalau saya tuh bisa nangis kalau diajakin ke restoran Jepang atau Western tuh. Mohon maaf ya, dengan segala hormat. Makanya saya kok keluar negeri itu tetap bawa rice cooker, bawa beras, bawa rendang. Kalau saya udah diwanti-wanti, bawaan minimize ya, minimize.
0: Nanti main ke PSC, Bang. Bagus sekali. Depan sini. Jadi
2: Palawan Street Center.
1: Udah. Makanya enggak usah keluar negeri lagi, semuanya ada.
2: Keliling 6 dunia sudah.
1: Keren banget ya, replikanya tuh bisa mirip banget ya. Keren-keren banget.
2: Ini kan tahun 94 sudah pernah ke sini kan ya. Perbedaannya sampai
1: jauh banget. Aku tuh dulu kan maksudnya Madiun tuh ya kota kecil yang cuman memang Madiun ini kotanya memang dari dulu tuh bersih ya. Aku senangnya Madiun tuh gitu, kotanya dari dulu tuh bersih banget gitu ya. Karena aku senang gitu. Jadi cuman ya kota kecil yang damai, yang tentram, yang nggak ada apa riuh apalah gitu ya kan.
0: Gak
1: ada
0: biasa ya.
1: Tenang aja gitu loh. Ya gitu aja gitu. Tapi sekarang beda kan. Gemerlap terus wah.
2: Banyak lampu gitu. Pokoknya beda banget sama zaman
1: beda
2: dahulu.
1: Beda banget, keren banget.
0: Pokoknya kalau ke Madiun tuh jangan 1 jam 2 jam, 2 hari 3 hari minimal.
1: Exactly.
0: Harusnya gitu ya.
1: Cuman waktunya Mas.
2: Iya,
1: manajerku udah suruh pulang lagi besok gitu ada ya. Lagi ya.
0: Nah, kita kembali ke singlenya ini.
2: Okay.
0: Nah, ini kalau kenapa milih lagu Pucung Pucangnya sebagai, boleh dikatakan ini comeback-nya Bang Osi ya. Ini kenapa?
1: Jadi gini, ini semuanya random ya. Jadi enggak ada. Tadinya gini, kita mau bikin podcast. Bikin podcast itu buat bumper ya. Pucuk pisang itu buat bumper bahwa kita ini dari Medan gitu loh. Yeah. Jadi itunya intinya itu. Kan cuma sedikit kan. Terus begitu bikin sedikit kok nanggung banget ya gitu. Kenapa kita enggak fullin? Urusan nanti mau ini ya nanti aja gitu. Enggak pernah kepikiran untuk di ini gitu loh, dijadiin single. Kita niatnya tuh buat bumper gitu. Tapi gitu. Lama-kelamaan banyak yang seneng gitu. Ya udah kita rilisin aja deh ya gitu. Malah podcastnya nggak jadi.
2: Oh seperti itu ternyata ya.
1: Kami itu emang gitu. Jadi kalau misalnya janji sama saya tuh mesti pasti-pastiin. Karena nanti tadinya mau ke kiri bisa ke kanan.
2: Kalau ya pasti ini kan perkembangan belantika musik Indonesia itu kan beda banget sama zaman-zamannya dulu ya kan. Pada waktu itu yang single sungguh itu kan hits banget.
1: Iya, saya dapat predikat BSA Forward saya dapat.
2: Nah, benar sekali. Jadi itu benar-benar meledak gitu ya kan. Nah, kalau yang ini pengennya kayak gimana sih? Apakah ada harapan bahwa aduh, mudah-mudahan deh
0: sama bisa kayak seperti yang dulu itu lama, tadi.
1: Tidak lah. Gini ya, Ozzy dulu sama Ozzy sekarang beda. Ya kan? Sekarang ini sudah ada, tidak ada ambisi lagi, sudah tidak ada. Mungkin karena dengan bertambahnya usia malu banget. Nah, jadi karena gini Mbak ya, saya udah puas nggak jalani hidup ini gitu loh. Maksudnya miskin banget pernah ya kan, kaya banget pernah, terkenal banget. Jadi apalagi sih gitu ya kan. Jadi ini hanya untuk iya, kalau yang rindu sama kami masih bisa, kami tuh masih ada gitu aja.
2: Tombol kangen lah istilahnya.
1: Iya, gitu.
0: Jadi orang pecinta dari Bang Osi sendiri dari suaranya, terus dengan film-film atau sinetronnya ini juga ditunggu loh Bang.
1: Oh gitu ya. Nonton dong di Netflix ada yang film yang baru.
2: Oke. Okay.
1: Ya, si Mansi yang baru ada di Netflix.
0: Oh ada juga. Bang Osi juga yang nanti jadi bintangnya lagi.
1: Oh iya pasti.
0: Udah, itu tadi. Jadi gak tergantikan ya.
2: Gak tergantikan emang.
1: Beda ini, beda peran ya. Saya gak mau spoil di sini, jadi apa namanya nanti gak surprise lagi ya kan?
0: Oh ya jangan ya. Nanti ditunggu aja nanti sinetronnya Bang Osi
1: ini
0: juga
1: nanti,
0: ya
1: ini yang akan datang ada 3 film lagi.
0: Wih luar ya, biasa ya
1: gitu. Ya alhamdulillah maksudnya gak se apa ya gak se meriah zaman dulu.
0: Oh iya,
1: tapi sekarang
0: benar.
1: Ya itulah alam-alam sekelakon gitu.
2: Iya ya, itu tadi sebagai rasa tombol kangen itu obat kangen bagi para penggemar.
1: Dan saya juga maksudnya gini, buat saya juga ya, ini bukan seperti uji coba, jadi saya tuh kayak seperti dari nol lagi, belajar lagi dengan anak-anak sekarang gitu. Makanya saya satu, apalagi sekarang ini kan musik Indonesia tuh kan dikuasai oleh anak-anak Jawa kan.
2: Dikuasain
1: banget. Jadi karena kapan lalu tuh, jadi bermula tuh gini, kapan lalu tuh saya show sama NDX itu loh.
2: Nah
1: itu banyak pelajaran yang saya dapetin gitu loh. Dan bahkan kemarin saya kan dari Jogja juga kemarin syuting. Jadi saya kenalan sama anak Jogja yang viewersnya saya sampai 147 juta gitu. Gila banget kan, terus aja gak segitu ya.
2: Iya sih kalau dari Jawa emang.
1: Nah itu gila banget. Jadi saya tanya gitu, oh rupanya mereka itu adalah memanfaatkan komunitas gitu loh, sesama anggota tuh saling dukung.
0: Itu
1: hebat banget tuh anak-anak Jawa gitu. Maksudnya apa ya? Itu yang saya pelajari gitu. Maksudnya mereka tuh saling tulus gitu loh, membantu
2: teman-teman sampai si Z
1: gitu loh. Itu mereka saling
0: support gitu. Mendukung juga ya.
1: Beda sama anak Jakarta kan kita individual banget kan.
2: Betul.
1: Apalagi misalnya klan anak Jawa Barat gitu misalnya kan, itu susah ngeblendnya gitu loh.
2: Iya sih, ini kalau penyanyi Jawa itu mereka juga kolaborasi sama konten-konten kreator yang ada di Jawa juga. Jawa. Jadi yang itu yang bikin
1: itu
2: naik
1: yang
2: itu.
1: Bikin,
2: antara saya penyanyi kan juga kan,
1: betul, ini kan saya kan banyak grup tuh di HP saya ini kan. Saya mau bilangin, ini mau nggak lo kalian bagi, kalau nggak gue out dari sini. Gak penting lo orangnya kan gitu.
0: Kok kece banget gitu ya.
1: Habis banyak grup,
0: iya, kenapa kalau nggak tidak ada yang mendukung.
1: Kita ada grup itu buat apa ya kan, kalau nggak saling ada bermanfaat ya kan gitu.
0: Iya, iya, benar-benar. Nah, ini lagu Pucuk Pisang ini Bang, apakah juga ada harapan untuk ini membidik anak-anak muda? Karena anak muda sekarang kan beda ya.
1: Iya, karena memang misi saya itu adalah, itu saya kan cari lahan nih. Untuk ini kan anak sekarang nggak mungkin. Maksudnya udah beda selera kan. Udah beda, kita tahu diri aja ya kan, mau bilang yang tua yang senior. Jadi kita tahu posisi kita tuh kita, jadi gini, saya lagi lihat lahan saya di mana gitu. Jadi cari ya pandai-pandai inilah gitu ya kan. Oh ternyata gini. Nah sekarang saya konsepnya adalah memperkenalkan anak-anak sekarang tuh yang pernah ada gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Misal saya, ini gue loh pernah nah, ini lagu, ini lagu kan lagu nenek saya zaman dulu kan gitu. Nah,
0: biasa,
1: jadi kita melestarikan lagu-lagu yang pernah ada. Bahkan nanti saya rencana insyaallah sih ada kayak lagu-lagu kayak lagu apa Oslan Hussein gitu-gitulah. Nah, itu saya akan saya recycle lagi gitu.
2: Oke, okay, biar anak-anak muda juga mengenal
1: cuman
2: juga.
1: Cuman aransemennya ya musik kekinian gitu.
2: Aduh keren banget ini. Pucuk Pisang. Kenapa ya kok memilih lagu Pucuk Pisang ini? Apakah ada satu hal yang menurut Bang Ozi ini, aduh lagu ini tuh
0: filosofis gitu ya, atau gitu, mungkin
2: atau
0: apa
2: mungkin
0: gitu
2: ada
0: ya
2: kenangan sama lagu ini atau kayak gimana? Kenapa milihnya Pucuk Pisang?
1: Saya ingin terutama ya kayak anak-anak Melayu gitu, apa kembali lagi kepada kayak adat budaya yang dulu kan orang suka berpantun.
0: Ya,
1: nah itu kebiasaan-kebiasaan tuh pengen di lesa. Kita kan orang Indonesia tuh kan terkenal dengan pantun-pantun dan peribahasa kan. Nah itu kan itu sekalian ngajar anak-anak sekarang tentang sopan santun gitu.
2: Oke.
0: Luar biasa ya.
2: Ini fakta yang saya temukan yang terbaru itu benar Bang Osi, itu yang menciptakan lagunya Tuyul dan Mbak Yul. Itu
1: betul gak sih? Bukan menciptakan tapi saya yang menyanyikan.
2: Oh iya, menyanyikan.
1: Ada cerita di antah berantah. Tuyul sedang bersinang.
2: Kenapa kan aku? Itu ketahuan kan umurnya kan?
0: Iya. Iya. Saya tadi mau ngomong gini lah, mau ngomong lagu itu kan juga lama banget ya. Jadi antara era 2000
1: itu 90-an.
0: Nah, 90-an ya. Jadi ini beliau itu penyanyi dari Tuyul dan Mbak Yul juga. Iya. Ya seperti ini, ini Bang Osinya. Tapi tadi saya malah ini dari mereka berdua kolaborasi ini loh. Saya masih ini boleh dikatakan sangat luar biasa ya. Jadi satunya ini sebagai memang desainer, satunya sebagai sinetron bintang. Nah, itu memang ada apa? Boleh dikatakan dulunya memang dia bintang
1: radio
0: dan televisi. Nah, ini jadi awal karir mereka tuh ini sangat luar biasa. Coba kalau kita nanti seorang penyiar kita bikin lagu gitu ya. Bikin grup ya sama Bang Gusi gitu ya. Nanti dia yang terkenal, kita belum tentu gitu ya.
2: Nanti kita siar-siarkan diri aja.
1: Kenapa? Tahu juga kita nasib kita
2: ah rezeki siapa
0: ya. Oh gitu ya,
2: ini kayak tadi berawal dah hanya dari Mua tiba-tiba ditawarin
0: nah dari vakum ini lama sekali di dunia menyanyi sudah berapa tahun nih Bang?
1: Sebenarnya gini, vakum itu saya nggak pernah bikin single atau album lagi.
0: Benar.
1: Nah, karena kesibukan saya, misalnya saya syuting masih, terus saya show-nya juga kebanyakan ke daerah-daerah. Saya ini kan memang penyanyi spesial pilkada kan.
2: Lima tahunan.
0: Rame bikin, gitu ya.
1: Yang bikin saya tuh jarang bikin ini. Terus kedua, memang saya lagi nyari-nyari format untuk misalnya saya mau bikin single atau album lagi, ini kemana ininya gitu loh. Jadi saya lagi cari-cari peluang lah gitu istilahnya. Kadang jangan sampai salah lempar akhirnya jadi sia-sia gitu. Betul. Jadi karena kan kita ngelawan arus ini kan mesti pinter gitu ya kan, mesti cari pelampungnya dulu.
0: Bener ya.
2: Apalagi
0: bener luar biasa ya.
2: Kompetisi sekarang itu begitu loh.
1: Oh luar biasa. Ya. Dan sekarang tuh kan penyanyi bagus-bagus, sekarang kreatif banget. Jadi makanya saya tuh nggak pernah malu belajar dari anak-anak sekarang. Gitu. Itu intinya. Jadi makanya saya selalu update gitu supaya nggak laule banget lah.
2: Makanya tetap eksis. Dari 94 sampai dengan sekarang.
0: Sampai sekarang luar biasa loh.
2: Muda.
0: Aduh
1: nggak mudah.
2: Sekarang kan viral sebentar tapi udah langsung.
1: Saya harus meninggalkan ego saya gitu. Bisa kayak di lokasi syuting gitu ya kan. Kan set film saya terakhir kan 2025 kemarin itu kan Setan Botak gitu loh. Nah itu itu saya betul-betul yang harus tinggalin ego saya yang dulu kan kita
3: menggebu-gebu gitu
1: kan, apalah gitu, mega gitu, bintang lah apalah gitu ya kan. Nah itu nggak bisa nggak laku anak sekarang gitu. Kalau zaman dulu kan kita kalau ketemu pemain senior tuh kan yang cium tangan, pagi om, sore om gitu ya kan, apa kabar om, basa-basi gitu ya kan. Sekarang nggak ada, kita dilewat-lewatin aja. Nanti saya baru ngobrolnya ketika satu frame. Dialog baru cut, udah gak kenal lagi gitu.
3: Oh gitu, berarti sekarang itu eranya seperti itu gitu ya, artis-artis artis muda kayak dengan yang senior itu
1: gak ada. Jadi makanya saya kalau di lokasi itu selalu bawa tenda, bawa ini sendiri, bawa tempat tidur sendiri, bawa kompor sendiri.
0: Bisa gitu ya, ini satu yang gak bawa toilet.
1: Siapa bilang?
3: Bawa.
1: Karena kan saya kalau syuting horor tuh kan di tempat-tempat yang gak enak kan? Toiletnya kan yang rumah yang gak lama gak dipakai kan saya orang penakut kan.
0: Masa setan satu sama setan gitu
3: ya.
1: Jadi saya bawa toilet sendiri apa sendiri gitu.
0: Luar biasa. Nanti kalau boleh milih bang, antara nyanyi sama sinetron yang mana nih?
3: Benar.
1: Ya jujur aja nyanyilah.
0: Kenapa? Nyanyi, kenapa? Kenapa?
1: Dibayar kontan ya. Kalau sinetron tuh aktor tuh honornya lama turunnya.
0: Gitu. Saya gak komen, saya gak komen.
1: Tapi serba penting gitu. Sinetron saya punya itu jadi up lagi gitu loh. Nama saya jadi up lagi, otomatis show saya jadi rame lagi. Nah, jadi saling berkesinambungan gitu ya, gitu.
0: Luar biasa ya.
3: Kalau di Jakarta sana nge-host juga enggak sih acara
1: kayak gitu? Nah, itu yang saya paling tidak bisa, dan saya kalau memang
3: enggak bisa padahal.
1: Iya. Gini, saya orangnya kan ngomong sembarangan gitu.
3: Enggak kok.
1: Kan kalau jadi MC itu kan ada rambu-rambu yang boleh diomongin atau enggak. Nah itu saya memang belum pernah belajar sih gitu. Nah dan itu memang kedua saya memang enggak betah gitu berlama-lama di panggung yang kita kan kalau nyanyi kan
3: jadwalnya ada randomnya.
1: Kita nyanyi baru-baru selesai. Selesai. Kan kalau merangkai kata-kata tuh kan susah. Saya ngeliat tuh Mas Ferry tuh kan kok nge-MC tuh kan dia piawai banget gitu.
3: Itu belajar dari Mas Ferry.
1: Iya. Makanya kenapa saya bebekin Mas Ferry. Kita kan belajar ada maunya sih.
0: Baik, ini lanjut lagi ya. Kalau pesan utama dari Pucuk Pisang ini untuk sahabat kita apa nih Bang?
1: Iya ini makanya lagu ini kan sederhana banget gitu. Jadi kita membilangkan bahwa udah kita dalam suasana begini tetap gimana supaya tetap bisa gembira, bisa senang, ya kan? Memang selalu ada masalah tuh pasti ada gitu. Jadi kita mencari solusi gimana untuk mensiasati keadaan sekarang atau
0: keadaan sekarang gitu ya.
1: Kesulitan kita tuh gimana gitu? Karena kan memang apa ya hidupnya kan nggak mudah gitu, pasti ada cobaan gitu. Dan jangan lupa misalnya kayak paling penting itu adalah kekuatan doa.
0: Iya, amin.
3: Oke deh, sebagai seorang artis yang senior ya.
1: Tua.
3: Ya?
1: Oh.
0: Sangat senior sekali nih. Tidak senior, sangat senior sekali.
3: Banget. Banyak single juga yang perjalanannya begitu luar biasa. Pengen tahu pendapatnya Bang Osi, ini kan musik sekarang itu kan eranya luar biasa sekali berkembang ya. Banyak teknologi juga. Terus kemudian sekarang dengan AI aja kita hanya sedikit klik langsung
0: bisa syairnya aku
1: itu membuat kita harus lebih kreatif lagi karena ternyata kodas kan AI udah banyak nih keluar kan lama-lama ngebosanin juga
3: betul sih,
1: tidak senatural yang asli
0: benar.
1: Nah gitu loh ya kan,
3: nyanyinya nggak ada hati gitu
1: jadi karena kan menyanyi itu kan dari dalam sini,
0: dari hati ya.
1: Beda kok, dari itu kan mesin ya kan.
0: Iya, maksudnya nggak ada hati dia.
1: Nah, jadi nggak punya hati kan. Beda banget. Dan kalau saya jujur aja, saya udah mulai bosen gitu. Awal-awalnya enak gitu.
0: Senang,
1: tapi lama-lama kok lama bosen gitu. Jadi ya tetap yang aslinya tuh lebih, yang original lebih mahal gitu.
3: Oke. Jadi ya biasa aja gitu ya kesannya. Gak takut.
1: Karena kita gini, kita dikasih talenta sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Ya itu yang buat kita untuk, maksudnya gini, pasti kan Tuhan itu memberikan kita talenta tuh membuat kita, ya untuk ini kita lah, maksudnya untuk usaha kita gitu ya kan. Jadi kita gak usah takut dengan mesin itu mesin ya buatan manusia kan gitu. Yang hebatnya buatan Tuhan ya kan gitu.
0: Betul.
3: Gak akan menghanati yang namanya perjuangan itu ya. Oke, keren sekali nih.
0: Luar biasa sekali ya. Jadi ngobrol kita jadi seru banget ya.
1: Mana-mana. Gini, PD aja dulu ya.
0: Oh gitu ya. Nah, ini kalau boleh tahu ya Bang ya. Boleh ini kalau Abang ini boleh dikatakan ini penyanyi juga oke. Sino juga. Nah ini pesan untuk sahabat supaya nanti kalau siapa tahu mengikut jejak abang seperti apa?
1: Oh ya, ya dengan senang hati ya, karena gini saya ini kan sekolahnya sampai SMA. Saya nggak disuruh kuliah malah kabur dari rumah dulu.
0: jadi terus jawabnya.
1: Tapi kalau kalian punya hobi, jadikanlah hobi itu menjadi profesi.
0: Oh,
1: gitu. Mm-hmm. Karena menjadi hobi itu, kayak saya kan hobi, mm-hmm. gitu. Dari hobi itu bisa menjadi suatu profesi yang bisa mencari uang. Mm-hmm. Yang penting itu fokus. Mm-hmm. Nah, biasanya kalau anak-anak daerah, dia tuh homesick. Apalagi kayak kita dari Medan gitu, itu mereka homesick. Jadi begitu gagal sekali langsung apa nyali ciut
3: aja,
1: gitu loh. Sementara kan saya 10 tahun tuh mesti mesti merangkak dulu ya kan.
0: Dari bawah gitu ya, beneran
1: ya,
0: dari bawah.
1: Ya, tempahan hidup tuh saya betul-betul mateng gitu loh. Jadi sehingga saya konsen. Saya mukanya ke sini. Nah, itu intinya tuh mesti konsen.
3: Iya, dan nggak gampang menyerah pastinya.
1: Harus ya.
0: Nih untuk anak muda sekarang ini Gen Z ini ya, Rea.
1: Ya, saya melihat anak Gen Z ini rada cengeng ya. Maaf ya, sorry ya Gen Z ya. Kalian tuh cengeng gitu loh. Sedikit di ini udah langsung nggak kuat ini gitu. Jadi kurang tough gitu loh, kurang struggle ya.
3: Tapi emang seperti itu ya, mungkin karena didikan orang tua dan
1: orang
3: sebagainya
1: tua.
3: Banyak sekali yang melatar belakangi perbedaan
1: antara
3: Gen Z, milenial.
1: Contoh kan kita kecil dulu kan nggak pernah kita diantar orang tua sampai ditungguin gitu ya. Nah, karena sekarang ditunggu ya kan. Nah, itu hal seperti itu mungkin.
3: Oke deh. Ini kan banyak platform media ya. Kalau dulu kan mau dengerin sungguh
0: di radio saja, nggak ada yang lain kan gitu ya.
3: Aku tahu.
0: Tapi setelah ini ada rencana nggak ke kota lain untuk promo lagu gitu ya?
1: Gara-gara Madiun saya jadi optimis gitu loh.
0: Oh gitu ya.
1: Dan banyak kayak misalnya radio di Padang udah minta, terus di Pekanbaru, Medan, apalagi ya. Banjarmasin. Ya, itu.
0: Luar biasa ya.
1: Startnya dari Madiun ini loh. Jangan salahkan saya share-share gitu.
0: Hebat ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi anak Madiun, wah ini loh penyanyi kita, bintang kita datang ke sini. Simak terus lagunya. Lebih lalu kita ini. Kalau mau bertanya silakan ya. Di 081-556-581-7 ya.
3: Boleh bergabung ini ya, ngefans sama Bang Ozi ini ya.
0: Ini silakan. Biasanya bukan anaknya, ibu-ibunya
3: kalau bahasa Bang. Iya, karena belum begitu mengenal.
0: Belum tahu, mereka belum tahu.
3: Enggak tahu ya, gitu benar, kan ya. Bang Ozi yang mana sih gitu ya. Mungkin oh iya ada di poster-poster apa itu namanya launching film atau gimana gitu.
0: Paling yang terkenal yang paling gampang itu tadi, enggak ada rambutnya gitu.
3: Oke deh. Ini kalau berbicara sama Ozi Saputra ini, ketika mau ketemu sama Merdi itu aja sulit banget gitu, butuh perjuangan. Mau bikin single ini juga butuh perjuangan dan lain sebagainya. Terus setelah sekarang singlenya rilis, gimana sih perasaannya Bang Ozi?
1: Iya, kan gini kan, udah bukan alhamdulillah, maksudnya deg-deg plus gitu loh. Oh gitu.
0: Ternyata,
1: jadi kayak
0: gitu ya.
1: Gimana sih kayak orang yang baru ini lagi gitu ya, kayak baru comeback,
0: baru bangun
1: yang,
0: gitu kan ya.
1: Karena kan ini kan zaman udah beda zaman ya,
0: beda
1: kan.
0: Beda banget
1: ya. Saya harus berjuang dengan anak sekarang gitu kan. Jadi apa ya? Alhamdulillah. Itu makanya nih saya nih minta tolong, bener punten, maaf ya kan. Minta tolong, tolong ya dibuka YouTube ya. Tolong di like, di komen, di share. Saya punya YouTube judulnya Ozi Siap, Ozi Merdi Pucuk Pisang.
3: Keren.
1: Juga di beberapa platform juga udah ada gitu.
3: Bisa disaksikan secara langsung, video klipnya keren.
0: Tuh, di like juga. Jangan lupa kalau kita penikmat itu juga jangan hanya lihat tok juga, tapi juga kasihkan itu apa,
3: like and share.
1: Kan buat kalian terus kan, misalnya komen itu kan buat kita kan jadi suatu apresiasi.
0: Tapi jangan jelek-jelek loh, jujur jangan. Ya bertanggung jawab pokoknya untuk membangun. Dia enggak ada solusinya.
1: Bilang keren aja persoalannya
0: sih. Contoh gini aja kalau dia
1: udah tua lu.
3: Masih gini, sungguh itu kan aku soalnya suka banget sama lagu itu.
0: Oh,
3: karena
1: bisa move on ya.
3: Iya, bisa move on.
0: Dan atau kamu ingatnya paling A, I, A, O, A gitu tuh. Iya, kayaknya di
3: terbalik ya. Oh, iya gitu, kayak gitu. Itu kenapa gak mau di remake aja biar sekarang
1: itu lagu tuh kayak misteri banget ya. Udah berapa orang yang remix, terus saya juga udah pernah juga. Itu nyawa lagu tuh nggak dapet gitu.
3: Iya,
1: nggak tahu ya, nggak bisa ngegroove, nggak bisa, nggak tahu. Saya pokoknya si produsernya sendiri Pak Cosi Pratama, dia kan ada penyanyi baru anak sekarang gitu, dia coba itu gagal.
0: Susah semua juga ya.
1: Apakah sudah ada rohnya?
0: Memang nafasnya di situ, Bang. Waktu debut pertama kali itu kan ya. Jadi memang luar biasa waktu itu. Jadi dan ternyata juga suaranya bagus juga karena apa, mantan bintang
1: Mas, radio pakai juga deh Mas.
3: Bagus, biar keren sekali gitu ya.
1: Tapi kan? Saya juga ada lagu dangdut saya juga.
0: Oh, iya, ada juga.
1: Itu lagu dangdut saya malah pernah masuk nominasi AMI Award juga. Judulnya itu kalau enggak salah Dangdut Masa Kini.
0: Oh.
1: Iya, karena kan om saya Amin Ifos.
0: Oh, gitu ya. Nanti kita boleh ya. Jadi pengunjung acara nanti kita download Bang Osin nyanyi lagunya Pucuk Pisang itu.
1: Siapa tahu
0: refnya aja gitu.
3: Sama lagu Sungguh dong.
0: Oh, ada dua. Boleh, boleh.
3: Tapi harapanku mudah-mudahan nanti Sungguh ini bisa hadir kembali tapi yang nyanyikan Bang Osin ini dengan musik yang disesuaikan.
0: Berbeda. DJ lah. Kalau sekarang kan banyak DJ-DJ-an ya.
3: Kayaknya keren deh itu karena dinyanyikan sampai dengan sekarang masih relate sekali gitu lagu itu musiknya.
1: Siap, nanti kita bikin deh.
3: Nanti ya. Iya, nanti kita putar di Radio Suara Madu.
0: Iya,
3: oh iya,
0: pokoknya kita janji ya.
3: Kalau yang ini, Pucuk Pisang ini lebih ke genre-nya dangdut atau pop sih sebenarnya? Karena
1: sebenarnya
3: kan Melayu
1: ini,
3: kan ya?
1: Basicnya Melayu, cuman iramanya ska.
0: Okay. Oh iya. Yeah. Yeah,
1: makanya agak, saya tuh kenapa pakai pemain ska, jadi Solja.
0: Solja
1: itu, nah. Jadi pemain saksofonnya, pemain trompet, apa itu trompet, mereka itu ya.
0: Okay. Gitu. Dan sasarannya sendiri, pasar-pasarnya siapa? Anak Gen Z atau mungkin sudah?
1: Iya, pengennya Gen Z
0: semua,
1: sih.
0: Oh, Gen Z.
1: Kalau yang tuir-tuir ya, seumuran saya ini udah pasti iya kan gitu ya kan. Nah, jadi gimana cara merambah ke anak-anak Gen Z gitu. Makanya musiknya dibikin ska gitu. Supaya mereka tuh lebih ini ya, lebih familiar di telinga mereka gitu. Iramanya ya kan gitu.
0: Iya. Okay. Luar biasa ya. Bagaimana? Kita closing dulu. Tapi sebenarnya kalau 1 jam kurang ya. Kita masih 2 hari gitu aja ngobrol-ngobrol terus gitu ya.
1: Insyaallah kapan-kapan main lagi ke sini.
0: Nah, tadi yang terakhir ini Bang Wasi, harapan untuk masyarakat Kota Medan juga untuk Gen Z yang tentunya Abang Osika sudah pernah kesini lihatnya. Satu mungkin harapannya untuk Kota Madi sendiri atau juga mungkin
1: untuk
0: lagunya ini.
1: Harapan saya itu pastilah lagu saya mudah-mudahan bisa diterima oleh seluruh masyarakat Madiun, terutama anak-anak Gen Z ya kan, bisa menerima kehadiran kami ini ya kan, yang usia kami ini lagi yang lucu-lucunya ya. Begitu lagi. Dan aku tuh senang banget lihat Madiun itu kotanya tuh udah keren banget, yang gemerlap banget gitu, keren banget.
0: Terima kasih, hebat ya, luar biasa ya. Oke, sebelum kita closing, kita minta beliau untuk bernyanyi.
3: Siap. Pucuk Pisang.
0: Oke.
3: Sama seorang
0: wadah semuanya. Ya? Hah? Dada musiknya.
3: Langsung aja. Gak apa-apa, langsung aja deh.
1: Mau gak, mau ngetes bisa nyanyi apa enggak gitu sebenarnya.
0: Atau ya cuma lip sync gitu ya.
3: Ya salah kan, legend udah banyak singlenya.
0: Bintang radio coba. Ya. Kita juga belum pernah jadi bintang radio. Bintang rumah tangga kita gak pernah gitu. Ayo silakan Bang.
1: Oke.

0: luar biasa. Terus sama aku apanya lalala to itu.
1: Terus masih baru lagunya. Iya. Nanti kalau sudah 2 hari.
0: Betul, ya. Satu lagi tadi yang itu.
1: Yang sungguh.
0: Sungguh.

0: namanya. Apalnya itu dong.
1: Itu saya, Bang.
2: Apa semuanya,
1: Pak? Aduh, terima kasih banget sudah hadir di sini ya, Bang ya. Tapi jangan lupa nanti kalau main lagi singgah ke Jawa, mampirlah ke Madiun
0: gitu ya. Insyaallah, karena memang ada rencana aku lagi gandeng penyanyi. Penyanyi, sebenarnya penyanyi sendiri yang harus sih asal dari Madiun juga. Nah, namanya Liz Mainawati. Tunggu nanti single kami juga.
1: Iya, iya, iya. Oke.
2: Ditunggu deh. Makasih.
1: Betul ya. Akhirnya kita terasa kebersamaan kita untuk siang hari harus kita tuntaskan ya. Dan tentunya jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa dengarkan lagu-lagu Indonesia, terutama lagunya Bang Osi.
0: Makasih.
2: Sukses selalu untuk Bang Osi. Semoga.
1: Ya, terima kasih juga semuanya yang sudah dengar ya.
2: Dan sukses untuk pucuk pisangnya.
1: Saya Uu
2: dan saya Rere.
1: Ada Bang
0: saya
1: Osi.
0: Saya Uu Putra.
2: Pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan semuanya.
1: Dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni? Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan

0: Jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, Jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Toki, lara atus kok ora dipateni kerane. Mangke boros banyu to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Jadilah penghemat air.
2: Air 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Pada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
1: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maru.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja gak kak?
1: Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
4: Wih, ini lah beres tau, tak obongi kafe sampai benar sih.
5: Jangan ya.
6: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Yung mana apa?
1: Berkelibat, Pak.
0: Walah. Rumahku jauh.

0: ngerokok. Hei, patenono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nak meripat iki. Nak bolong ya apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to iki?
0: Nyepelek, noe.
2: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
5: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidang PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni? Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu Jalan Layang, Jembatan Penghubung, dan Jembatan Utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, Jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia.

0: Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
4: Stop, Pak.
5: Ya,
4: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
5: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
4: Oh, iya, Pak. Iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
0: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Suara Madiun 93,4.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan. Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
2: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPBL Radio Suara.

0: Now, you are listening.
1: 92 FM.
2: Iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
3: Nggih Mbah, saniku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
2: Akeh manfaatnya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
1: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
2: Oke deh, berangkat.
0: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. By the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh?
2: Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
1: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita itu dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Aduh, gimana nih bro? KTP-ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
6: Aduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
5: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana bro?
6: Kamu coba akses situs website capil.madiunkota.go.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
5: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
6: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
5: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sidat di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Sini Pak Monto buan to anakmu to.
2: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak, Mbah? Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak motor, Mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: The best music every time.

0: suara Madiun.
1: Misi mas, mau goyang bebek. Sola icem.
2: Bu, bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
3: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpo, bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja. Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
2: Iya, ya John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
5: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
5: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
2: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan, Pak.
5: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
5: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
6: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
2: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu.

0: Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
2: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
3: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

1. Gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. 3. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. 4. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. 5. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.

adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Iya mundur mundur terus. Kiri kiri kiri. Terus terus lurus lurus. Ya. Hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Enak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Kok buru-buru amat?
3: Loh, Jingsum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
3: Waduh, Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita, warung stop stunting, sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia

0: merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
4: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
6: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Masa sih nggak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
0: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, Jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi yen kita sami pinarak wonten ing majelis menika dipun cathet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan. Dan mugi-mugi yen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fi dunya wal akhirah. Mula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'u fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun tasih kekayutan gale soal tata krama ingkang dipun paringi pinten-pinten contoh kasus saking ngelampahipun para ulama. Ingkang terakhir carios saking panjenenganipun Syekh Abdul Qasim Al-Junaid, yang terkenal Syekh Junaid Al-Baghdadi. Panjenenganipun dawuhaken setunggal wekdal pinarak dateng masjid sarang-sarang tiang kathah nanenggo jenazah ingkang badhe dipun salati. Delalah teng mriku wonten tiyang sing tinggal fakir tapi ketinggal menawi menika ahli ibadah. Lah kok jaluk-jaluk dateng ingkang hadir teng mriku. Ajeng Syekh Junaid rasan-rasan teng lebetipun mana. Upama wong iki gelem nyambut gawe sing nggo nyukupi uripe ngono ya luweh apik. Antos Syekh Junaid kondur ajeng dalunipun Syekh Junaid menika rumaos aurat ngelampahaken auratipun sing biasane salat tahajud rutin menika gampil dalunipun boten saged raosipun abot. Antos akhiripun Syekh Junaid menika napa nggih istilah ngantos melekan nanging mboten saged nglampahaken auratipun. Anggenipun melekan ngantos ngantuk, sak lebetipun ngantuk menika lajeng ngimpi pinanggih yang fakir sing siang dirasani niku sami digiring tiyang kathah. Nah, yang fakir niku ditumpang neng, jauh bihi ala khiwanin ditumpang neng tenggur lengser ageng, di gua tengok akeh terus disodor ke teng ini, seh jumlah sih lo panganan dagingnya muka gue sebarang ngerasani wong iki. Akhiripun seh jumlah teng juru impen niku nggih kelingan ujian di awan tak rasani yang jiru hati lajeng dipendawakan ini Syekh Junaid yang jiru impen ini fakultu ma irtabtu wa innama kultu fi nafsi syai'an ngomong-ngomong ngerasani ya aku lah ngomong-ngomong di ini jiru hati maksud ngerasani ngerasani lah sampai betul fakilali terus dipendawu fakila mongko dijawab lima ring ingsun ma anta mimman yardo minka bimislihi mau tawi apa iku anta ma anta ora ana utawi sira iku mimman setengah saking wong yardo kan gelem rido sapa man mingka saking sira tegese upo mo hal kaya ngono kuwi tumuba ning kowe apa kowe rido upama kowe roh wong liya gremang-gremeng ning jero atine apa kowe rido di ngono niku ngene dirose sing jawab idhab budhalo sapa sira wastahil lan jalu halal sapa sira wastahil lah lan jalu halal sapa sira hu ing fakir. Niku isine impen wonten niku. Akhire injingipun fasbahtu mongko isu-isuan sapa ingsun. Walam azalan ora kingsir-kingsir sapa ingsun niku atarot dadu wirawiri sapa ingsun. Wirawiri mubang-mubeng teng Baghdad. Dalan-dalan sing kira-kira diliwati wong masjid nganu kek menawa wong niku enten panggih. Kataro itu singgon ningali sapa ingsun fi maudiin ing dalam siji panggonan. Yal tak itu niku cara jawane leles. Ro itu ningali sapa ingsun fi maudiin ing dalam siji panggonan. Yal tak itu kang leles sapa uang fakir sing dipetu ide wingi niku minal mai saking banyu inda tarot dilmai nalika ono sandinge gon miline banyu maksude apa nggih istilahe gon luwian-luwian tentang rumiyin iku wonten kebiasaan persediaan minum umum artinya sisa-sisa wonten dikelompokne. Terus auroken teruse leles ngoten yo sing dilelesi napa banyu mboten manggone teng sandinge nggen napa buahan banyu ngoten lho nggih. Buahan banyu sisa-sisa niku lah sing tiang fakir niki ngelelesi napa ngelelesi aurakon ing pirang-pirang cuwil teman-teman pirang-pirang cuwil minal bakli saking janganan dinelelesi janganan mimma saking barang tasakoto kang padha kecer apa mamin husilil bakli saking korah-korahane janganan ben ngelelesi janganan ngoten niku fasalam tu mongko banjur ulok salam sapa ingsun salah yang ngatasi wong fakir sing diingi tak rasani. Fakola mengko jawab sapa wong fakir. Ata utu ya Abul Qasim. Dah wak balik ngeriki enten apa Abul Qasim. Langsung terus jenenge. Jenengan kok ngeriki enten apa Abul Qasim? Abul Qasim ini Syekh Junaid nih. Syekh Junaid pun kiai, pun ulama. Jenengan kok ngeriki enten apa? Napa sampean ajeng baleni ngrasani kula malih pripun? Delok kula ngeten iki. Atau tu napa ajeng baleni malih sapa panjenengan ya Abul Qasim? Ya Abul Qasim. Fakul tu mongko jawab sula mboten ajeng ngrasani kula. Kula ngriki wala ajeng njaluk ngapura. Fakola mongko jawab sapa tiyang fakir kula wau. Ghafarallahu lana wa laka. Mun paham padahal namun jawab mboten. Lah kok ngriku pun wis mugi-mugi Gusti Allah ngapura dateng kita lan dateng panjenengan. Ngene lagi terus mundi. Jane lek cara undang-undang pekeh niku dereng klebu dosa ngrasane. Tapi bagi setingkat orang Syekh Junaid ya. Sudah pada posisi seorang ahli tasawuf terus greneng teng jero ati ngoten niku ini pun nyalai tata krama. Nah, karena salahnya itu bukan salah yang menyangkut undang-undang, mula ukubah. Hukuman yang diberikan Allah bukan berupa siksaan lahir. Siksaannya siksaan batin berupa apa? Enggak bisa merasakan nikmatnya wirid. Sampai dia sendiri sulit bagaimana melakukan wirid dipaksa, enggak enak. Dosane kaya dosane bangsa batin, hukumane nggih bangsa batin. Salah ibu bisa lahir, hukumannya ke cara lahir. Merasa yang menikah, kalau panjenengan diparingi contoh kata, ila goi didalika tumuka maring liane mukono-mukono contoh-contoh sing mesti sebut, min adabihim nyatane saking biro-biro toto keramane para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, persoalannya terus pun di, persoalannya fadzohiru, utawi, sing jelas. Sing jelas anna muradal muallif isa temene kang dikersakno kiye muallif ya Syekh Muallif penyusun Al-Hikam rahimahullah sing dikersakno bi isa adil adabi kelawan istilah isaatul adab eleke tata krama niku jane dos pundi to sakjane ngoten lho. Dari semua yang disebut tadi saking pembahasan pinten-pinten dinten soal tata krama yang dimaksud dengan suul adab wong Jawa ngarani murang tata ngoten nggih murang niku menrajang tata niku tata krama sing dimaksud murang tata nyalai tata krama niku dhas pundi iku mabaran karena kang ana iku fiing dalem apa nauun macem satu macem satu bentuk macem minaruunah saking sifat kumpung. Jadi yang dimaksud isaatul adab itu semacam kekumprungan, semacam napa wong Jawa ngarani kenglonoan. Glono terus bocah dadoh. Artinya dia tidak tahu papan lan empan. Ya walaupun perlakuan laku yang muncul itu sebenarnya tidak sampai melanggar undang-undang. Secara fikih mungkin secara syariat itu enggak sampai haram. Tapi itu salah satu bentuk kekacauan pertimbangan. Ru'unah niku kumpul-kumpul niku pertimbangannya kacau. Sing mesine iku kudu dihormati enggak dihormati lho ngoten niku lak pertimbangannya kacau. Sing mesine iki kudu di disikno enggak didisikno. Walaupun ya ora apa-apa. Pamane enten tiyang sepuh, enten tiyang nem. Lah nyuguh nunjukan itu didisukna sing nom sing sepuh malah digurekno niku lagi mboten salah cara oh ya ora enak undang-undange tapi dari segi pertimbangan rasa hal itu sudah masuk dalam ru'unah kumprung sing nomor kalih sing dimaksud isaatul adab malih tidak dari segi soal rasa dan kumprung, tapi soal peletakan pengakuan. Wa idharu dakwalan, ngetok-ngetok no pengakuan. Jadinya pengakuannya orang melalui duit, ya kok ini pengakuan. Menampilkan ngaku-ngaku. Wa tisofil abdilan, oleh nganggu sifat kamu lo, dinggok no, nenggo sifat. Bisifatil maula kelawan sifatnya bendoro. Jadi itu soal adab. Jadi soal adab itu satu, dari segi pertimbangan-pertimbangan kelakuannya itu kacau. Yang nomor dua, ngaku-ngaku yang sebenarnya bukan milik dia. Atau bahkan mungkin-mungkin sajane orang ada yang ngaku iya. Urung makrifat ngaku makrifat. Begitu. Orang apik ngaku apik. Sajane kuwi aras-arasen tapi ngakune ngamal ilmu. Nyapa kang kowe salat kok ora gelem jamaah ning masjid lho. Apa gunane mondok suwe ngerti lek jamaah iki sunat. Jenenge sunat iki ora wajib. Ini ngamal ilmu lek. Padahal sakjane dibalik kata-kata itu ndek cukup mau gelem blak aku aras-arasen ngene malah beres sakjane. Tapi justru ketika dia menutup dengan pengakuan bahwa itu ngamal ilmu gitu. Nah niku malah seolah adab dadi. Ngerti lek. Mergo napa? Menampilkan pengakuan-pengakuan baik yang sebenarnya tidak. Ya, kadang-kadang kan ngoten. Mboten sinten-sinten kula diwen sering ngoten. Terutama nggih ngalahno bojo niku sak-sak ngoten nggih. Diku ngalahno bojo jane terus terang jane aku iki sak jane ra iso, tapi krana ning arepe bojo sak-sak niku nyandiwara nganggo dalih sing rena-rena. Lah niku akhire dadi soal adab. Wati soful abdi lan oleh nganggu sifat kawula, nganggu sifat bisifatil maula kelawan sifate bendoro. Sing nomor tiga, soal adab itu adalah sifatnya Allah, sifatnya bendoro dipakai oleh hamba. Artinya dipakai dalam arti nek dipakai karena diperintah mboten napa-napa nggih. Sifat welas itu kan sifatnya Allah dienggo kawula. Tapi terus dipakai dalam arti Allah tidak diingat sama sekali. Mulai gue lagi aku yang ngatur masa iso lah. Nonton tadi gila. Padahal walaupun itu juga sebenarnya diperintah juga, tapi ketika Allah sama sekali nggak dipetong gitu loh. Seakan-akan Allah tidak terlibat sama sekali lalu dikakai dewi. Yang iso ngatur nih ini, aku tak lihat nih sopan. Nah, gue salah hilang nih. Nah, itu gue buat nih, tenun undang-undangnya. Kok ngono terus dihukum lanu nggih mboten. Tapi itu sudah kenapa nyalahi tata krama. Termasuk malih donga sing kathah niku bab donga. Ketika rasane ati niku bahwa doa ini pasti terjadi dan pasti terkabul gitu lah. Sikap memastikan itu bukan sikap hamba, itu sikap bendoro. Sikapnya hamba ya pasrah gitu. Kok Gusti sing penting kula nyuwun. Soal kabul mboten kabul jenengan sing gak ada hak penentuan. Dan iku jenenge tata krama nek sampe wis mesti mandine. Ndonga ya mesti mandine. Nah, niku tata kramane ilang. Mergo mestekno itu bukan sifatnya kawula tapi mestekno itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mboten wambisatuhu lan oleh sapa iki bisat niku istilahnya apa nggih ngamak ngoten mawon lah nggih ngerasa bebas ngoten wambi satu hulan oleh ngerasa bebas kawula wa idlalu hulan mungkin oleh ngerasa asor kawula fi mauqifil haibati ing dalem makom ning dalam situasi haibah situasi wibowo wal hayairan situasi sing mestine kudu isin karena mestine wayah itu situasi itu harus diciptakan suasana yang penuh wibawa tapi dia gelicah-gelice utawa swalie sing mestinya dia sebagai hamba Allah itu harus memperlihatkan kemuliaannya gitu. Dan aku iki wong muslim kawulane Allah iku kudu ngregani bendoroku. Ya kok salat nganggo kaos gak kumpulan. Nuwun sewu.
1: Terus ya enggak apa-apa sebenarnya. Undang-undangnya enggak ada, yang penting nutup aurat nonton enggak lagi. Cara undang-undangnya. Tapi bahwa suasana sholat, suasana itu kan ada suasana wibawa. Terus termasuk nuwun sewu niki, mungkin yo enek sing cocok, enek sing ora cocok niki. Kalau nanti manggi tamu ngoten. Kula nggih omong-omongan kata-kata sampai dumugi soal niki kalau napa nuwun sewu niki. Bangunan masjid terus nyegati wong liwat ngoten. Ya ora salah, yo ngajak apik apa to salahe. Tapi masjid itu Baitullah. Karena masjid itu Baitullah, berarti cara gampangane kan daleme Allah. Masa daleme Allah dibangun terus ditampilkan dengan cara ngemis-ngemis gitu. Itu namanya idlal. Nasorakan suasana sing mestine suasananya harus suasana wibawa. Upama jaluk lah, hafale aja jaluk lah. Niki wonten kemuliaan sinten badhe mlebet. Dan caranya dengan sopan yang lebih cara ngono bahasane wong sakniki performanya itu penampilannya harus lebih berwibawa, bahwa bukan persoalan panitianya tapi bahwa ini masjid, ini kemuliaan masjid ini Baitullah. Jenengan sing dititipi gusti Allah menapa mboten kersa badhe. Nah, gitu kan berarti kita hanya berposisi sebagai satpam saja. Ora kok malah ketok lah nyegati seakan-akan ada kesan meminta-minta gitu. Ya ini dari satu sisi tata krama lho nggih. Tata krama bolak-balik niki tata krama, mboten kok soal ngono ora oleh lho, sing kandha ora oleh sapa, aku ora ngomong gak oleh, oleh hae gitu lho nggih. Tapi kalau itu tumbuhnya dari rasa tata krama gitu lho. Misal kula bulan balen ini persoalannya ben-ben salah paham. Tapi kalau itu dianggap memang jalan yang paling mudah dan enak, atau mungkin dianggap jalan pintas yang paling cepat untuk dadekne masjid, ya monggo, enggak ada larangan gitu lho. Enggak ada larangan gitu. Asal ketertiban secara umum tidak terganggu, artinya Rasulullah anu sing kata yang Rasulullah jalan lancar ketika lancar kok. Ya niku termasuk dari segi menapa posisi imbisat itu tadi gitu. Pada suasana yang harus berwibawa, zikir wiridan ini kan harus wibawa. Maca selawat. Selawat itu kan ada nuansa Muhammad di situ. Lalu terus maca selawat ambek guyon. Jadi itu tata krama. Termasuk imbisat malih pas wayahe maca Quran. Pas walimah wayahe Quran terus malah apa subuhan ditokne. Gitu lho nggih. Padahal jelas ada. Ya ora apa-apa. Ngujareke lek nek cara fikih nggih. Wong perintahe ora dilarang ngetokno subuhan kok. Perintahe men idza quri al-Qur'an fastami. Lah terus ngrungokno lek ya wis. Mane ngaten. Lah wong tetep ngrungokno, masih ngetokno subhan tetep ngrungokno. Lah iku lek undang-undang. Tapi bahwa di situ ada nuansa bahwa itu Qur'anil Azim. Lah wong maca undang-undang dasar 45 hormat ngono wis ada seremonial yang membuat sesuatu itu jadi bangga. Ada kemuliaan, ada haibah, ada suasana wibawa kok. Pembacaan keputusan wisudawan sarjana S1 ngono anak sing nganggo topi kupluk toga ngono itu kan dalam rangka untuk menciptakan haibah itu tadi. Lah kok diselenggarakan dengan gelece-gelece gitu terus guyon disambi anu ya. Itu tidak salah, sekali lagi diulangi lagi. Secara undang-undang gak nyalai undang-undang. Tapi itu tata kromonya sudah termasuk isaah. Wa malan lan perkara asbaha kang nyurupani apa madzalika yang mengkono-kono disebut wau dari segi ruunahnya, kumprunge dari segi menampilkan pengakuan yang sebenarnya tidak hanya untuk basa-basi, hanya untuk basa-basi itu lah kayak, atau untuk apa menggunakan sifat Allah yang tidak pantas untuk hamba, kemudian memberlakukan suasana imbisat leder liar bebas tanpa terkendali pada sesuatu suasana yang mestinya harus ditampilkan dengan wibawa dan lain-lain. Ini masak yang barang yukhofu kang dikuatirakan ala sohibi yang ngatasi kang duweni ma apa sing dikuatirakan wukul istidroji tumibane panglulu wal makriran lantipu muslihat bihi kelawan ma. Ya banyak perilaku-perilaku yang dikhawatirkan bagi orang yang melakukan itu dia dilulu oleh Allah enggak terasa. Terus keterangan sing sampun-sampun. Walakin yambagi. Walakin yambagi tetap ini sayukjo. Sayukjo itu seharusnya. Yambagi sayukjo lil muridi kedua murid opo Allah ya tahwana arep yanto orang remeh no sopo murid bisaiin ngelawan suwici-wici minal adabi saking piro-piro toto kromo walayastahkiru walayastahkiro lan yanto ora ngentengaken ngeremehaken sopo murid haing toto kromo. Hendaknya murid itu tidak meremehkan soal seluk-beluk toto kromo itu. Unggah-ungguh. Enggak, ya apa-apa jen. Melebu kantor, sandal jepit, enggak apa-apa. Tapi yo ya jenyalah nolek. Ketika secara resmi karena kamu tamu dihormati gitu. Tapi nanti lamaran lu enggak ditompo itu ya ya. Yo jenyalah no gitu. Ya kan itu nanti ada. Agak dijelok nampilannya. Bahkan dengan latihan bertoto kromo itu ya pada saatnya akan mendapatkan tempat yang layak malah. Dan akan mendapatkan tempat yang layak. Senajan mungkin secara rasa urung tok ono tapi lek niate niat latihan toto kromo enggak masalah itu ya. Ojo kok lah daripada atiku ora ngono tak gawe-gawe ngono gitu. Asal kamu tidak ngaku-ngaku enggak masalah. Berarti lho ge. Asal itu ada keniatan untuk melatih diri, peningkatan ya, peningkatan latihan. Sebenarnya enggak masalah, tapi lek terus ngaku-ngaku lho, wah aku kok oleh wis ngono. Banyak kudune yo ngono kuwi. Aku ku mesti iso lek ngono ae. Itu pengakuan-pengakuan itu yang tidak boleh. Mergo fa inna tahawuna. Mongko sak temene gegampang ngremehaken. Bidzalika kan mengkono-mengkono soal tata krama wal istihqara lan tegese ngremehaken lahum maring dalik iku min mukhamaratil jahli termasuk raciane goblok. Iku jenenge kowe ngracik tapi ngracik goblok, racian campuran dari kebodohan yang kamu bina. Ya terus sing digambarke wow, mosok sing sepuh malah dikongkon guri. Sing enom wis disuguhi ket mau wis ngombang-ngombe, sing sepuh malah kon ngenteni. Dan wa'adamil ma'rifati lan termasuk orang anane ma'rifat billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi soal tata krama ini umumnya terjadi ya, kalau panjenengan mungkin terjadi nyalai tata krama. Jadi lek nyalai tata krama tok itu saja enggak seberapa. Ketika setelah itu ada kesadaran untuk memperbaiki. Yang lebih jelek lagi ketika nyalahi toto kromo gitu. Terus kita meremehkan toto kromo, meremehkan Allah ngono ae. Justru ngalah ngono ae ini sing kedua ini lebih tidak toto kromo daripada tidak toto kromo sing pertama wau. Ngoten lho. Pas nuwun sewu kalih bose pas apa juragane duwe tamu pelayanan ini lah nyuguhnya nyalai tata krama. Bareng itu tamunya pun kondur karo napa juragane dihilingnya liwat wong liya anu kancamu kan danono nyuguh wedang aja ngono carane sing, tamu sing tua disikno sing nom digarekno lho diomongin halah pakaian perting sing ngono sing penting wis kesedot lak ya wis diombe ta ora sing diombe padha diombe ya wis. Padahal yang kesalahan tadi itu enggak seberapa. Tapi justru ketika dilingno wis lek nyalai tata krama kok malah diremehno. Ya ngremehnonya ini lebih jelek. Wa hadza utawi iki ngremehno. Iku akbrahu anwa'i su'ul adab, luweh elek-eleke pira-pira maceme su'ul adab. Nah, sing macem sing dhisik-dhisik mau mungkin kalau dilakukan pertama karena memang masih tumpul rasanya, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi justru ketika diingatkan bahwa itu nyalahi tata krama kok malah mbok remehno lah, itu akan lebih jelek. Allah, fa'in waqa'ta. Fa'in waqa'at. Mongko lamun tumiba minhu saking murid apa sing tumibo isa atu adabin ele'e toto kromo falyakun untuk nambani itu falyakun mongko ono sopo murid iku kho ifan wedi mesti harus wedi wahai biji niki banyak soal toto kromo kudu wedi oleh seringkali hanya kesalahan toto kromo bisa nyalai banyak acara yang lain. Kan ngoten nggih, sing perkara nyalai tata krama bisa menyalai acara-acara yang lain. Mergo gak iso mbedakno ndi sing penting sing ora penting. Kudu wedi ngendalika saking mengkono-mengkono isa artu adab. Musta'ziman nganggep agung, nganggep gede lil amri maring perkara fihi ing dalem soal tata krama. Maka harus takut dan jangan diremehkan, harus dianggap soal yang penting. Kalau perlu mencari tahu lebih banyak bagaimana memperbaikinya. Niku. Wal yubadir lan becik bergegas cepet-cepetan sapa murid ila taubati maring taubat. Bukan naubati kesalahan undang-undang tapi naubati kesalahan tata krama. Wal iktidar lan persaben ngguno lek anane persaben. Persaben niku cara sakniki nggih. Minta diterima alasannya. Nggih, ngapunten Gusti kula mboten ngertos, ngapunten Gusti kula supel. Minta ya Pak itu persaben. Wa tanasulilan tegese metu minha saking isaatul adab. Ya nek njaluk alasan tok tapi pancet baleni neh ora gelem metu sangko lakon sing ngono kuwi itu jenenge ora persaben mungkin lamis khasyataan tuwat jiha krana kuatir yen to madhep yen to teko ilahi maring murid apa sing teko al-uqubatu hukuman kesalahan tata krama min haitsu la yas'uru dari min haitsu saking naga kene cara saking segi saking sistem layas uru kang ora ngrasa sapa murid dikhawatirkan ngoten lho nggih nek gak dang tobat gak njaluk ngapura ngoten niku kuwatir lek nanti yang dihadapkan Allah kepada murid ini bukan kawelasan bukan meningkatnya kesadaran tapi justru apa hukuman yang tidak disadari. Nah hukuman sing disadari malah gelis penak karuan lah ngerasakno bari kubar dan ditandai lene hukumannya itu hukuman yang tidak kelihatan dan hukuman yang tidak kelihatan bapak malah repot diunggah no pangkate tapi kongkon tugas luar jenenge dimutasi. Dimutasi kuwi jane ya ora dipecat jane. Ya ora sampai dihukum. Tapi mutasi itu kan salah satu bentuk penjauhan. Dimutasi didohne sangka posisi sing asale wis cedhek. Karena nyalai napa? Kode etik, tidak sampai nyalai pada undang-undang yang prinsip. Nek kesalahannya itu kesalahan yang prinsip sing nyalai undang-undang total jelas dihukum sampai dipecat malah kan sampai mungkin bisa di penjara gitu. Tapi lek kesalahan-kesalahan administratif biasanya kan administrasi itu kan jane ora ana undang-undange gitu. Jane aku ya panggah mulang tugase guru ya mulang tapi lek tatanan di lingkungan kamu kerja kamu langgar ya ora sampai dosa gitu. Tapi ya lu dimutasi. Lalu dimutasi kok malah kemelalet. Jadi ini malah karu-karuan. Saja ini kita dihukum ini orang rumah kita dihukum ini repot. Iku wa akaduma yang bagi ayat setenabul murid min muktado ya tihadil jumlah wa akaduma utawi luweh penting-pentingnya barang. Ada sesuatu yang lebih penting yang bagi kang sayukjuan yang ayat setani barab yang tong doi hu ing masapa al muridu murid min muktadayat ya hadil jumlah saking pira-pira muktadoyat pira-pira tatrapane iki jauh alat ikan zuharo kang pertelo lana kedua kita dan apa yang paling penting dari apa yang muncul di permukaan dari pembahasan selama ini soal Toto Kromo itu anahasa temene apa sing pertelo anahasa temene sak temene hadihi hadil jumlah iku muradul mu'alifi kan dikersakna mu'alif rahimahullah min anwa isu il adab rupane saking kira-kira macam isu il adab dari seluruh pembahasan yang sudah mengenai soal soal adab yang lebih penting yang harus dijaga oleh setiap murid murid torekoh murid murid yang ingin suluk murid yang ingin menata rohaninya iku ayuatina arep yen tong kuhaken sapa murid khotirahu ing krentek khotirahu ing lintasan batine murid dikukuhaken ala sayyine ngatasi suwi-wiji minal iktirodi saking nantang Allah Ta'ala yang atas Allah Ta'ala artinya dikukuhkan jangan sampai gitu lah. Harus menjauhi dari ayat setan ibal murid yang paling penting bagi hati seorang murid yang harus jaga betul itu adalah jangan sampai ada sanik sedikit saja dari rasa menentang Allah itu tata krama yang paling dasar ojo pisan-pisan kowe protes. Gitu loh, sedikit pun kamu jangan memprotes Allah wa ta'atit takbir wa ta'atit takbiri lan nekani ngatur-ngatur ma'ahu sertane Allah sul adab yang samar yang jarang murid itu menyadari juga bahwa memilih-milih pilihan yang hak memilih itu haknya Allah kok terus kamu ambil hak memilih itu kamu ambil ini pilihanku. Bungso hasil itu mbok akoni lek gak aku yo gak iso ngene ya itu. Sebenarnya permulaannya dari awal itu. Soal apa? Itu tadi at-tadbir ma Allah. Ngerancang-rancang bersama dengan rancangan Allah. Tidak mau tawaduk bahwa wis to, tak rancang kok ya apa? Bangga engko sing dadi rancangane Allah. Dinianku saiki ketok duwe program-program ini bukan rancanganku. Lah harus begitu. Program ini hanya sebagian kecil hembusan pemberitahuan dari Allah. Di antaranya wong urip iku rancangane ngene-ngene-ngene, tapi dadine ya mbuh, harus selalu begitu. Lek gak ngono, gampang keblowok masuk di dalam sul adab. Apalagi sampai rancangan itu di pada tingkat watabarrum. Tabarrum lan mubromaken. Mubromaken itu khusus gak kena diganggu gugat program pokoknya harus jadi begini lek wis ngono kuwi gak kroso itu tabarru milan mesti akan biah kami kelawan piro-piro keputusane murid sing nek diterus-terusno keputusan-keputusane murid sendiri tadi ku almu limati kang bisa nglarakaken finafsihi ing dalem awak dhewe ne murid awarihu to liyane murid. Karena tabarrum itu kan semacam memaksakan kehendak dengan keputusan-keputusannya sendiri yang pada akhirnya itu akan menyakitkan diri sendiri bahkan berakibat menyakitkan orang lain hanya karena ambisi nafsunya sing wis dipastekno itu tadi dan termasuk malih nomor siji niku wau menjaga hatinya jangan sampai tumibo ning gone sedikit protes kepada keputusan Allah. Yang kedua jangan sampai ikut-ikut ngerancang bersama Allah. Okay. Kalau toh terpaksa ngerancang, rancangan itu bukan dalam rangka maksa Gusti Allah, tapi rancangan itu adalah diakui, disadari bahwa rancangan ini hanya peletian ilmu dari Allah. Lain kan? Ketika kita ngerancang harus jadi apalagi sampai waktu per detik ditentukan. Jadi rancangan ini kita sadari bukan sebagai rancangan yang untuk merubah takdirnya Allah, bukan. Tapi Pak, rancangan yang saya lakukan ini hakikatnya adalah letupan atau pancaran ilmu dari Allah yang nyampe. Tapi masih banyak ilmu Allah yang belum diberitahukan. Nah harus begitu disadari. Ini ku jenenge tata krama sampai ikut-ikut jenenge ora tata krama. Nomor kali wa an yasroha lan arep yen to megat. Yasroha niku sarohan jamila pegatan sing ape. Wa an yasroha lan yen to megat tegese ninggal sapa? Murid. Lisanahu ing lisane murid bisakwa kelawan adul adul ilal khalqi maring makhluk. Termasuk salah satu punjerin tata krama apa tata krama sing gak pas niku nalika digawe musibah karo Gusti Allah lesane iku wadul-wadul terus. Ya apa Kang Mbok aku ditulung mosok piye ngene iki aku ngono-ngono ngetokno lemahnya seakan-akan dari munculnya juga dari gak terima tadi. Piye lho Mbok aku ditulungi anu-anu tidak punya ketegaran dan keyakinan bahwa Allah yang bisa menolong. Atau di napa dirasakan bahwa kalau itu betul-betul sebuah dan itu sakit ya sambatnya jeneng menungso, sambatnya ning Allah. Nek sambat ning menungso itu jenenge madul ning menungso. Madul ning menungso. Wong persoalan-persoalan sing mesti kudu diwadul ning wong tuwa. Kok terus mau diwadul ini bocah cilik ngono kan wis mboten pantes to. Nuwun sewu ning umum nuwun sewu contoh mawon iki sing wis rabi. Upamane nek bengi kesel-kesel teko kok pengajian gari-gari teko omah ibune digugah ra kena padahal wis kangen upamane niki. Upamane kok terus soal kayak gitu ngoten. Kok terus isuk anaknya umur 5 tahun diwaduli. Iya toleh ibumu. Masa abah itu kangen loh. Ibumu orang gelem nganggapi aku le. Kan ya, namun saya menikmati. Ya orang salah ngomong di anak-anak Dewi sapa nyalai. Tapi ngonten itu tatanan tata kromonya hilang. Gitu lagi. Sajane sing nyekek musibah jenengan kan Gusti Allah berarti urusannya karo Allah. Lah kok urusan karo Allah terus sampean wadul-wadul sak padha-padha makhluk sing padha ora isone. Wadul kali cerita beda lho nggih. Ikhbar ngoten. Kali sakwan. Sakwan itu enten unsur sambat. Nek cerita siji, cerita. Cerita niku aku lagi susah. Ora enak bentuk aku susah lho ngene lho wis beda iramane wis beda aku wis susah aku iki susah tapi biasa jenenge wong susah mek cerita tapi sama sekali tidak ada unsur merendahkan posisi dirinya sampai dia lupa pada Allah kaya pemane si pasien cerita pada dokter itu wajar anu pak dokter iki sing sakit sih sing ngriki niki ngono ya ngono ono Pak Dokter Mbak kula ni sampean tulungi anu dalem kula mboten kiat saged terus ngaten lha siji. Kalau cerita dalam arti untuk memudahkan ibadah sing jenenge at-tadawi karena mencari obat itu juga diperintah. Lah untuk ngepas obat itu harus ada berita rangsangan ngerangsang dokter untuk berpikir supaya mencari obat. Itu tidak termasuk sakwa. Tidak termasuk wadul tapi ikhbar. Ikhbar, ini anu Pak Dokter, ini yang sakit sih, yang riki. Dan terus gejala ini terus penting Pak, mungkin aneh dari yang sakit ini ku, awal mulanya. Jadi mana ini pun, usum durian. Mula ini ngebut lah mangan durian, saat ini masur-masur. Tapi gak terus menolak itu. Ya kenapa ngerti ini malah, us malah ceritor-nor, malah pengajian kula bubrah kabeh gara-gara weteng masur-masur ngoten wis. Padahal niku mestine kula dah weteng Blitar niku malah mboten saged budal anu. Lah apa muni-muni niku kula apa? Enggak perlu. Diwadul kepada makhluk itu harus ditinggalkan. Harus diimpet, dilatih. Termasuk malih akeh tibake nggih. Walaibu wal aibalan nyacat maidu lima maring barang layu afiku kang ora nyocok yobo mahawahu ing kesenengane. Enek kedadian sing ora nyocok kesenengan terus dipaidu berarti dasar pemaidunane ora mergo salah bener tapi leh maidu krono gak cocok mbik pilihane. Wong perkara ndek selerane iki jangan asem ngono. Terus disuguhi rawon. Ngono lho kok cerita-cerita ora tepak. Ora tepak muasa. Usume panas-panas malah dibagi rawon blekater kok ngono wis ora anu-anu. Nek ora seneng kok ya wis rasa omong. Wis ora seneng ya wis ditinggal rasa dipangan lah ya wis. Sopo gunane maidu-maidu. Ning perkara gak cocok. Karo hawa nafsune padahal ya ora dilarang gitu. Kan nyuguhi uang kan ya ora dilarang, harus ini harus itu kan mboten. Lah nek sing nyuguhi pancen ora reg kok ketepan duwene jangan rawon. Ora nek jangan asem sing mbok seneng iki. Mboten lek. Lah itu kan pancen ge ya ora salah. Jenenge wong ora seneng maido iku jane ya ora salah. Ya mesti dar maido tok kok. Iya, tapi itu nyangkut soal tata krama ngoten lho. Mbok tau apa mau kepeksa maido iki ya diolah dengan cara yang baik nek gak cocok. Be. Artinya mengungkapkan ketidakcocokan itu boleh. Tapi dengan cara maidu itu salah, betul lah. Oh, ten, yuk ngomong terus terang. Nyuwun sewu niki mboten, mboten patek selera kula. Nggih, mergi pancen kebiasaane cul cilik mboten kulino ngeten. Ora gak apa-apa, ora kok terus. Oh, aku ra seneng rawon juga rawon wong goblok mun gak ora biasane anu-anu malah goblok-goblok nih. Nggih ta nggih? Gak sing kata-kata ada ngoten niku. Lho malah men sekedar sing dipaidu ku soal basa-basine. Ora pantes to. Mosok waliman nganten kok suguhane ngono-ngono tok ae anu-anu padahal dipangan jane. Ya dipangan jadi tapi terus bisa deh ibu-ibu ya tadi terus. Ora pantes mosok dagingnya sak silet. Jadi ku nempet mboten maido niki lho, niki kudu dilatih, Pak. Harus dilatih, apalagi kita latihan untuk soalnya itu ketika napa hubungane maido niku lak lahir nggih. Padahal jerike suluk itu soal batin nggih. Tapi itu kan ekspresi. Lho, ngerti lho nggih. Kalau itu nanti keluarnya nun sawu jari Imam Ghazali niki nggih. Kendri kuwi. Kendu ki mancure menurut isine. Nah, isine banyu ya metune banyu. Lah isine sirup metune sirup, isine kopi metune kopi. Lah isine arak metune ya arak. Lah sakniki sampai enek cangkem mancure maido, itu berarti hatine kan jengkel. Berarti tidak syukur gitu. Dia tidak bisa mengungkap hikmah. Dia tidak mampu melihat bahwa itu kangelane sing nyuguh iki wis pirang-pirang wulan mikir. Iya gak ya? Kalau itu yang tertangkap adalah hikmah batin bahwa mergo kulino ngolah batin ya, ngolah rasa batin, mesti yang terungkap di dalam itu juga rasa batin juga. Nah iya, sing duwe walimah iki arep mantu ngene iki lah mikir wis petang wulan kepungkur. Ya sing golek-golek nih sampai utang-utang. Bubung saiki wis dadi ngene kok tak paidu. Nah, upama kepeksa nek mangan rawon ndek masur. Ngurus, ya kan cuma atur tapi orang ngenyek kan. Betul nggih. Ngapunten Mas, monggo kan kula-kula sampun cekap. Kula kok ya mbek nyekel ya mbek gremengi kancan. Rawon ngono mbek nyi mencap mencep lah apa ngono kuwi. Kadang-kadang bandung-bandung no, ora sumbut delok sugihe. Suguhane mek ngene tok ae terus lah apa ngono kuwi. Itu menandakan bahwa tatanan rasa di dalam badannya sudah penuh dengan sesuatu yang tidak baik gitu. Itu sih mau berjali maten. Jadi, mana? Gih, monggo di hati-hati. Nah, salah satu apa gih? Kiat bagaimana supaya tidak mudah keblok ini Rasulullah dengan bahasa yang sangat sederhana. Ya. Sapa wong sing iman marang Allah lan Rasul, marang dino akhir. Nah, ini hubungan ini kalau sing hebat itu. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya berkata yang baik. Nek iso ngomong apa meneng. Coba jenengan nangen-nangen, dawuh Rasulullah sing iki lho. Sapa wong sing iman marang Allah lan dina akhir, maka hendaknya berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa, diamlah. Lah, apa hubungannya iman yukminu karo ngomong apa dan diam ini? Ya ternyata oleh Imam Ghazali ditafsir itu tadi. Lek pancen ning jero niku kebek ba banyune iman, gitu loh, okay. Menjeru hati ku kebek banyu iman dan penuh pertimbangan-pertimbangan soal hisab hari akhir. Pasti yang keluar itu ucapan-ucapan baik. Dan minimal karena dipertimbangkan betul dengan hisab hari akhir dan iman tadi, minimal mesti diam. Jadi itu pas kok itu. Aunakdin, aunakdin utawa apa nakdin niku ngerusak. Aunakdin utawa ngerusak finadori ing dalam napa pengangen-angene napa ing dalam pengangen-angene murid. Mima saking barang yaro kang ningali sapa murid hu ing ma minal hakti saking barang kang hak. Wis jelas-jelas itu barang yang hak. Tapi murid ini berangan-angan pengen ngowahi dirusak supaya al-haq itu berubah sampai dia punya keberanian lek aku ra apa-apa sampai kadang-kadang muni ngono gitu. Maka itu harus hati-hati sekali. Aja pisan-pisan sesuatu yang jelas-jelas itu hak dawuh dari Allah dan Rasulnya terus kamu merasa punya fasilitas sehingga boleh nabrak itu. Harus hati-hati. Nek pancen kowe pengen ngerusak al-haq nerak kemaksiatan mbok ngaku blak-blakan. Ya dosa masa sing lakon aku ya dosa ning aku urung kuat ngono malah penak. Daripada kowe amping-amping seakan-akan kamu punya fasilitas khusus untuk nerak yang dilarang oleh Allah itu tadi.

0: Kura minhu saking dalik utawa sayin min dalik watafasi lan ngedoi atau berusaha menghindar anhu saking dalik. Kalau sampai si murid itu di dalam hatinya terlintas hal-hal seperti itu yang akan menjurus kepada suladat, ya hendaknya harus cepat-cepat dia mohon ampunan dan berusaha keras untuk meninggalkan, menjauhinya, menghindarinya. Ojo kok malah kaya kata-kata sing dicontok nih. Kalau memang ini suladat, pasti pemberian Allah gak akan dihentikan lah. Itu kata-kata itu menunjukkan bahwa murid itu bodoh. Mulanya bahasa hikame dengan bahasa sindiran yang singkat mengatakan minjahlil murid, kan ngoten. Persoalan awalnya kan ngoten. Minjahlil murid termasuk buduni murid, yaitu ketika dia melakukan su'ul adab dan hukuman su'ul adab itu tidak segera datang, dia berkesimpulan bahwa kok upomo iki su'ul adab ya mesine karomah peparingi Allah ora bakal diparingno aku. Ngoten. Lah kata-kata itu lebih su'ul adab lagi daripada su'ul adabnya yang pertama. Gu. Wal ya'lam. Lan becik ngerti sapa murid. Anna tasahulahu sak temene oleh sibuk murid sibuk bidalika kelawan mengkono-mengkono istighfar dan berusaha lari iku min a'zamil hasanat setengah saking piro-piro agunge kebagusan wa afdolil qurubat lan luweh utama-utama ning ibadah. Jadi nek enten dawuh sing kapan nih kong ya? Syekh Abil Abbas Al-Marsi dawuhaken disundi kullu su'i adabin yusmiru laka adaban ma'allahi ta'ala fahuwa adabun. Nah, dengan cara ini tadi, dengan cara banyak istighfar, dengan karena keblowok ngelakoni su'ul adab, entah keblowok lahirnya maupun hanya batinnya, kok terus cepat-cepat dia baca istighfar dan sibuk untuk berusaha memperbaikinya, maka su'ul adab yang keliwat itu berubah menjadi rahmat. Karena itu menjadi pemicu dia paham tentang su'ul adab. Maka su'ul adab yang begitu itu bisa membuahkan adab ma'allah. Maka itu semua menjadi adab secara menyeluruh. Maka menjadi ibadah yang terbaik bagi si murid itu. Wadhalika utai mengkono-mengkono sibuk mengurus penghapusan su'ul adab itu bisa memasukkan si murid pada makom yang lebih tinggi atas kesadaran dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung dening Allah saged saestu-estu ngolah tata krama kula panjenengan sesuai kalih ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika minash sharri kullihi wa man bi yadihi al-khayru kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nur al-ain ya sakin khayali aashiq bali sinin wala ghairak fi bali.
2: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

lagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Halo, kami dari Leto mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni? Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP,

0: menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kota Madiun terus mematangkan persiapan pelaksanaan Clash of Champions Piala Wali Kota 2026 yang akan digelar 16 sampai 17 Juli mendatang. Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi bersama PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntung di Balai Kota Madiun Selasa 9 Juni. Dalam audiensi tersebut, F. Bagus Panuntun menerima paparan rencana pelaksanaan turnamen yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun. Salah satu konsep yang mengemuka adalah penyelenggaraan pertandingan tinju di ruang terbuka atau outdoor di alun-alun Kota Madiun. Menurut PLT Wali Kota, konsep tersebut menarik karena dapat menjadi pembeda dibanding kejuaraan serupa yang umumnya digelar di dalam gedung. Selain itu, kegiatan olahraga yang dikemas di ruang publik berpotensi menarik lebih banyak masyarakat untuk menyaksikan. Lebih lanjut, PLT Wali Kota menambahkan, konsep pertandingan tinju outdoor tersebut berpeluang menjadi yang pertama digelar di wilayah Madiun Raya. Sementara itu, Ketua Pertina Kota Madiun Dimas Triambodo mengatakan, audiensi dilakukan untuk meminta arahan dan masukan terkait pelaksanaan kejuaraan yang menjadi bagian dari agenda HUT Kota Madiun. Dimas menjelaskan turnamen tersebut akan diikuti petinju dari berbagai daerah, tidak hanya dari Jawa Timur, tetapi juga dari Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Kejuaraan akan mempertandingkan berbagai kategori usia, mulai dari usia dini, junior, youth, muda, hingga elit atau usia di atas 18 tahun. Selain pertandingan resmi, panitia juga menyiapkan sejumlah laga eksibisi untuk menambah daya tarik acara. Menurutnya, penyelenggaraan Clash of Champions diharapkan dapat menjadi sarana mengukur hasil pembinaan atlet yang selama ini dilakukan sekaligus meningkatkan prestasi tinju Kota Madiun.
5: Perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, pemerintah Kota Madiun mulai mempersiapkan penyusunan program dan anggaran tahun 2027 dengan memperkuat kualitas perencanaan di seluruh perangkat daerah. Memasuki penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA 2027, perangkat daerah diminta meninggalkan pola yang lama dan beralih pada peningkatan yang lebih inovatif, terukur, serta berinovasi pada dampak yang nyata bagi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat memimpin rapat koordinasi persiapan paparan rencana kerja perangkat daerah atau RKPD tahun 2027 di Geraha Krida Praja, Selasa 9 Juni 2026. Rapat tersebut diikuti staf perencana dari seluruh perangkat daerah serta camat sekota Madiun. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA 2027 harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, penganggaran tidak lagi sekedar mengacu pada kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, tetapi harus didasarkan pada program yang jelas, terukur, dan mampu memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap program yang dirancang harus memiliki target hasil yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, perangkat daerah diminta tidak lagi hanya berorientasi pada output kegiatan, tetapi juga memastikan outcome yang dihasilkan benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan warga. Selain berorientasi pada hasil, perencanaan pembangunan juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. PLT Wali Kota menilai, perubahan teknologi dan dinamika pembangunan berjalan sangat cepat, sehingga pola perencanaan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Lewat rakor tersebut, PLT Wali Kota berharap seluruh perencana di lingkungan Pemkot Madiun dapat menjadi motor penggerak perubahan dengan menghadirkan perencanaan yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis hasil, sehingga pembangunan di Kota Madiun dapat semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.
4: Nuansa sakral prosesi akad nikah dan keanggunan busana pengantin adat Jawa mewarnai kegiatan HUT ke-108 Kota Madiun di Rumah Dinas Wali Kota Madiun Selasa 10 Juni. Melalui gelaran prosesi pengantin adat serta lomba tata rias pengantin, pemerintah Kota Madiun mengajak masyarakat untuk terus nguri-nguri budaya Jawa sekaligus

0: memperkuat potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sebanyak 18 perias mengikuti lomba yang terbagi dalam dua kategori, yakni 10 perias kategori tunggal atau single dan 8 perias kategori pasangan pengantin. Para peserta menampilkan kemampuan serta kreativitas mereka dalam merias pengantin sesuai pakem adat Jawa Solo Putri. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya kepada masyarakat sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Setelah perlombaan, rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan prosesi akad nikah, temu manten, dan fashion show yang menampilkan hasil karya para peserta. Penampilan tersebut memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai budaya pernikahan Jawa sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat yang hadir. Wakil Ketua 1 TPPKK Kota Madiun Delina Mahardika Panuntun menyampaikan bahwa pelestarian budaya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Menurutnya, para perias memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan prestasi para peserta, pemerintah Kota Madiun memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada para pemenang. Juara pertama mendapatkan 2 juta rupiah, juara dua 1,5 juta rupiah, juara ketiga 1 juta rupiah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua 1, 2, dan 3 TPPKK Kota Madiun. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Madiun berharap upaya pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi kreatif sehingga mampu memperkuat identitas daerah sekaligus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat sore nih. Lagi pada ngapain sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Balik lagi nih di program acara kesayangan kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di 15.20 ya. Dalam kesempatan kali ini bareng sama Sukma ya, di hari ini, di ini hari apa ini? Hari Rabu ya, hari Rabu 10 Juni 2026. Sukma akan nemenin kalian di 15.20 ini sampai jam 7 malam aja. Habis itu dilanjutin sama Rian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabar nih kalian nih? Lagi pada ngapain nih sore hari ini lagi? Apa? Pulang kerja? Habis pulang kerja? Atau mungkin masih di jalan? Yang masih jalan tetap hati-hati ya, karena pastinya kalian badan udah capek dan masih nyetir, apalagi yang rumahnya cukup jauh. Jadi pasti ngerasa kalau udah berkurang fokusnya ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Jadi di sini Sukma mau nemenin kalian nih, tenang aja, tetap fokus, tetap santai di jalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
1: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
0: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
0: Pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih Mbah, saniku nggih kata manfaatnya lho Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaatnya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, balik lagi sama Sukma ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang barusan ada Baby Monster dengan Sugar Honey ST. Wah, lagu yang lagi di top 1 tangga lagu versi YouTube ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan yang lagu barusan tuh enak banget, yang ngebeat gitu, seru, lagunya rame gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Enak banget, pasti bikin kalian balikin mood juga ya dengan lagu-lagu yang energik gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, kalian tahu gak sih Baby Monster itu, atau band ini tuh juga punya sebutan lain, yaitu Baymon ya sahabat-sahabat. Girl band maksudnya. Girl band ini tuh juga punya sebutan lain, yaitu Baymon tuh. Ya ini, yaitu tuh girl band ini tuh grup vokal wanita ya, asal Korea Selatan, yang dibentuk oleh Yigi Entertainment nih. Mereka tuh debut secara resmi dengan formasi 7 orang ya. 7 anggota yang terdiri dari Ruka, Parita, Asa, Ahyeon, Rami, dan Rora, dan Chihuita. Wah, anggota tertuanya tuh berasal dari Jepang ya, yang bernama Ruka ini, dan menempati posisi sebagai main dancer dan rapper tuh. Oh, ini personilnya dari beberapa negara nih, nggak cuman emang bandnya, girl bandnya berdiri di Korea Selatan ya, tapi personilnya tuh banyak dari beberapa negara juga. Parita nih berasal dari Thailand, dikenal dengan vokal yang kuat dan lead vokalis ya. Terus ada Asa nih dari Jepang juga, sama seperti anggota tertuanya yaitu Ruka ya. Dia, si Asa ini bertindak sebagai main rapper dan lead dancer. Tuh ada Ahyeon yang warga lokal dari Korea Selatan juga, dan memiliki kemampuan vokal, tari, dan rap yang sangat baik. Sedangkan ada tiga personil lagi ya, yaitu Rami dari Korea Selatan juga merupakan main vokalis, Rora berasal dari Korea Selatan juga sebagai vokalis, dan Chihuita yaitu anggota termuda, atau disebut Maknae, nah berasal dari Thailand juga, dan posisi sebagai vokalis ya. Mereka tuh debut mengawali karirnya itu pada bulan November ya 2023 kemarin, dengan merilis single berjudul Better Up. Nah, di dunia musik, kehadiran mereka nih langsung mencuri perhatian karena vokal dan penampilan panggung mereka yang dinilai sangat-sangat matang ya pada saat itu ya. Makanya langsung melejit nih Baby Monster nih. Dan pada bulan April 2024, Baby Monster merilis album mininya yang pertama, yang bertajuk Baby Monster. Tuh, monsternya T-nya diganti huruf, diganti angka 7 maksudnya, gitu ya nama albumnya ya. Mini album ini tuh menandai kembalinya Ahyeon yang sempat rehat, sehingga grup ini tampil dengan formasi lengkap 7 orang untuk pertama kalinya. Mereka kemudian melanjutkan kesuksesan dengan merilis lagu dan album penuh mereka, yaitu Drip pada tahun 2024. Girl band ini tuh cukup ini ya, membawa warna baru ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Karena girl band ini tuh dikenal tuh punya kayak ciri khas gitu, vokal yang bertenaga dan pertunjukan rap yang cepet nih, khas dari agensinya ya. Dan sejak debut, anggota Baby Monster tuh tinggal bersama nih, kayak di asrama gitu ya. Biasanya kan K-pop itu kan gitu ya, jadi kayak ada lebih ketat gitu ya, terkesan ketat gitu ya, organisasinya, terus strukturalnya, dan terhadap perlakuan terhadap artisnya seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan grup ini tuh namanya diambil dari harapan bahwa mereka akan menjadi monster-monster berbakat yang mengguncang industri K-pop. Makanya tuh
kasih namanya yaitu Baby Monster. Nah, dan itu tadi sekilas pembahasan tentang Baby Monster ya sahabat-sahabat Suara Madin semua, yang sedang berada di top 1 tangga lagu versi YouTube ya sahabat-sahabat Suara Madin semua. Nah, wah gak kerasa ya, Sukma udah tinggal mungkin 20 menit lagi nih nemenin kalian ya sahabat-sahabat Suara Madin. Tapi tenang deh, karena masih banyak nih playlist-playlist yang Sukma siapin buat nemenin sore menjelang petang. Ini gak menjelang petang sih, udah petang juga ya. Yang akan nemenin petang kalian kali ini. Dan di sisi lain nanti juga masih ada Rian yang akan nemenin kalian juga dengan playlist-playlist lagu yang sudah disiapkan oleh dirinya. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun, jangan kemana-mana, stay tune ya di 93 FM, karena masih banyak hiburan yang akan menanti Anda.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Eh, minggir saya.
3: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: kaget aku lele.
1: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
0: Knalpot brong.
2: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua.

0: syukur aku saiki kenal pot mugrong tak ganti kalau sedotan ben ora mbrebeki tanggane.
1: Iku mripatmu mbak, lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dewe. Piye to ki?
2: Nyepelek noe.
1: Iya, sepuran sing akeh mbak. Tak pateni, mari ngene tobat aku.
2: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya. Di sini enggak kerasa ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di penghujung acara 15.20 dan nanti akan ditemenin sama Rian ya di next ya. Dan sekarang Sukma mau pamit undur diri buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Selamat beristirahat dan selamat malam.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni? Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini.

0: Sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun, selamat malam sahabat Suara Madiun. Kembali lagi dari Perintis Merdeka 32 Madiun, Rian balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya selama satu sesi ke depan aja, sampai di jam 8 malam nanti di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Temani di hari Rabu di tanggal 10 Juni 2026. Baik, kita bakal barengan untuk menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan, ada lagu Indonesia maupun mancanegara. Bisa di request juga loh, silakan.

Hari gini, siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar? Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta aku terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
3: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

93FM Radio Suara Madiun, ada Akila Kalista yang hadir dengan sebuah lagu yang berjudul Pacaran Dulu Aja. Iya dong, kalau ini mesti nyari yang cocok ya, mestinya pacaran dulu aja gitu ya, untuk menentukan hati gitu ya. Tapi ya jangan lantas dipermainkan gitu ya, pacaran terus enggak ya. Ya kalau udah cocok satu ya udahlah, di hubungannya tuh dibikin baik seperti ini ya, seperti yang diinginkan gitu. Jadi kalau hubungan baik itu ya pastinya akan langgeng seperti itu. Oke, baik sahabat Sermadion, saat ini sudah jam 7.31 menit. Kita masih ada di sesi paling akhir 15.20 untuk kesempatan kali ini.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, ya John, aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dik. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji gak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
1: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini, terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Ini dia. Untung aku bawa korek.
6: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh. Lihat, daun-daun yang terbakar juga. Terbang semua. Wah, kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
7: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
6: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
0: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun. Ya. Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
5: Berdasarkan peraturan Wali Kota Madiun nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call ke nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari, dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal

93FM Radio Seru Madiun, selamat malam semuanya. Sahabat Seru Madiun, kita ketemu lagi di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia yang akan hadir selama 3 sesi penuh sampai di jam 11 malam nanti. Dan tentunya kembali lagi ada saya Rian yang hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu lawas dari tahun 90-an sampai dengan mentok ada di tahun 2015 ya. Jadi yang jelas silakan merapat terus untuk bisa menikmati lagu-lagu yang kita suguhkan spesial untuk menemani istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Dan ya, pastinya Anda punya kenangan-kenangan tersendiri ya dengan salah satu lagu yang kita hadirkan di kesempatan malam hari ini.

0: gatel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot tole. Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Suara Madiun 93.

0: suara Mario.
1: Ayo dek, berangkat.
2: Mau kemana toh Jeng, kok buru-buru amat?
1: Loh, Jeng Sum, lupa ya. Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ gak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita, warung stop stunting, sosialisasi masih gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia lo ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka

93 FM Radio Seru Madiun. Sudah jam 9 hampir ya, hampir jam 9 malam Sobat Seru Madiun. Jadi saya pamitan untuk sesi yang pertama dulu ya. Masih di Lala Popi, lagu-lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan masih akan lanjut ya, sampai di jam 11 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana.

0: Eh Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
1: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
3: Ayo ndok, tajak saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
5: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.
1: Iki jane piye ya? Masa kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Mas, piye kabare? Waktu podo sehat kabeh toh? Aku dulumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk,
2: nopo Mbah?
1: Iki lho Nduk, kok enek wi angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki layu mbarep toh? Ora dudu kok Kalimantan? Wong dulurku ki tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye toh Nduk?
2: Nggih Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
3: Ayo dengar suara Madiun.

93FM Radio Suara Madiun awal tahun 2000-an itu memang melahirkan lagu-lagu yang sampai sekarang itu masih enak untuk didengarkan ya. Salah satunya adalah yang kita dengarkan bersama-sama ini adalah Luna, Penggalan Kisah Lama. Ya, jadi begitu intronya masuk pasti langsung inget ya. Gimana rasanya? Pasti inget ya di zaman-zaman masih SMS, terus kirim salamnya itu nulis di kertas dan lain sebagainya ya. Nulis di kertas, kertas request, kemudian dimasukkan ke dalam kotak gitu, dikumpulkan, okay? Jadi pastinya masih ingat di zaman-zaman itu ya. Terus kalau main ke rumah temen tuh gak perlu kita gak perlu lagi panggil-panggil, tinggal SMS, kamu di rumah gak? Dijemput sekarang, atau mungkin aku samperin sekarang, kayak gitu ya. Waduh, ya deh, itu zaman-zaman yang luar biasa, zaman-zaman keemasan sahabat Suara Madiun, di mana saat itu kita itu apa ya, masih sosialisasi itu masih antar teman, maksudnya itu masih gampang banget. Tapi kalau sekarang, aduh, ngumpul di satu tempat gitu tapi udah pegang smartphone masing-masing, jadinya kayak asing gitu ya. Jadi memang teknologi itu mendekatkan yang jauh tapi akhirnya menjauhkan yang dekat. Kan jadi balik-balik nih. Ya deh, ya pasti apapun itu ya, namanya teknologi adalah sesuatu yang harus mau enggak mau kita hadapi ya zamannya ya, era-era digital ini. Tapi yang pasti asalkan kita harus punya ini sahabat Suara Madiun, ya literasi digital yang bagus gitu ya. Kalau kita bersosial media, ya bersosial medialah yang bagus. Tentunya data-data pribadi itu jangan sampai di-share seenak perutnya. Jangan ya, karena itu sangat berbahaya gitu loh. Apalagi kalau dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang jelas, saat ini sudah jam 9.49 menit. Sahabat Suara Madiun, sesi kedua segera kita akhiri. Tinggal ada waktu 10 menit lagi ya.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

Suka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni, beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking

0: Bambang Pamungkas atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

FM, Multic FM, Multic FM. Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Rabu di tanggal 10 Juni 2026. Dan akhirnya dari perintis kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dari jam 8 malam tadi sampai hampir di jam 11 malam ini. Saya ucapkan selamat malam semuanya, selamat menikmati istirahatnya. Semoga besok pagi, bangun pagi udah seger banget, siap dengan aktivitas besok. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minuman

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Hai, warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Buka sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 Juni. Beberapa di antaranya adalah 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan antara Indonesia dan Mesir ditandatangani di Kairo, Mesir. Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Agus Salim, sedangkan Mesir diwakili Perdana Menteri Mahmud El Nokrasi Pasha. Langkah ini menandai munculnya pengakuan internasional atas Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, 10 Juni 2009, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura resmi dibuka. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia dengan total panjang 5.438 meter. Dengan sepanjang ini, maka Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia hingga saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini mulai dibangun pada 20 Agustus 2003. Saat itu, groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Jembatan ini rampung pada 1 Maret 2009. Namun, jembatan Suramadu ini baru diresmikan dan dibuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuka peresmian jembatan ini. Kemudian, 10 Juni 1980, lahirnya pesepak bola Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas merupakan seorang legenda pemain sepak bola yang pernah mengangkat Persija juara di kancah nasional. Ia lahir tepat pada tanggal 10 Juni 1980 di Semarang, Jawa Tengah. Bambang Pamungkas, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan BP, saat ini menjabat sebagai manajer Persija Jakarta, usai menyatakan pensiun sebagai pesepak bola profesional. Nama BP terkenal di sepak bola Asia Tenggara ketika ia mencetak satu-satunya gol untuk Indonesia di Piala Tiger tahun 2002 ketika melawan Malaysia. Bambang Pamungkas tercatat sebagai pemain Indonesia yang paling banyak mengoleksi caps dan pencetak gol dengan 85 caps dan 37 gol. Dia merupakan pemain yang paling populer di tim nasional Indonesia. Karirnya cukup melonjak di dunia sepak bola hingga sejumlah orang menyebutnya sebagai seorang legenda sepak bola Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: BBL Radio Suramadion.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juni? Beberapa di antaranya adalah 11 Juni 1945, Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai Raja di Kasunanan Surakarta menggantikan Raja sebelumnya Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Kemudian, 11 Juni 1964 terbentuknya Komisi Indonesia Belanda. Pada tanggal 11 Juni 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk. Pembentukan ini terjadi dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dan perjanjian New York tahun 1962 yang lalu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, 11 Juni 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Pada tanggal 11 Juni 2010, pembukaan perlombaan sepak bola internasional digelar. Saat itu, Piala Dunia FIFA ke-19 diselenggarakan pertama kali di Afrika Selatan. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Kemudian 11 Juni 1962, Gatot Subroto dan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Pada tanggal 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto, meninggal dunia pada usia 54 tahun. Selain itu, pada tanggal 11 Juni 2004, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Raja dengan nama asli Raden Mas Surya Guritna tersebut meninggal dunia dalam usia 79 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: LPPL Radio Suara Madiun.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
4: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Suara Madiun 93.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juni? Beberapa di antaranya adalah 11 Juni 1945, Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai Raja di Kasunanan Surakarta menggantikan Raja sebelumnya Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Kemudian 11 Juni 1964 terbentuknya Komisi Indonesia Belanda. Pada tanggal 11 Juni 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk. Pembentukan ini terjadi dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dan perjanjian New York tahun 1962 yang lalu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, 11 Juni 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Pada tanggal 11 Juni 2010, pembukaan perlombaan sepak bola internasional digelar. Saat itu, Piala Dunia FIFA ke-19 diselenggarakan pertama kali di Afrika Selatan. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Kemudian 11 Juni 1962, Gatot Subroto dan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Pada tanggal 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto, meninggal dunia pada usia 54 tahun. Selain itu, pada tanggal 11 Juni 2004, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Raja dengan nama asli Raden Mas Surya Guritna tersebut meninggal dunia dalam usia 79 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Suara Madiun.

0: Dengar suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
4: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
3: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
5: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
0: Ayo dengar suara Madiun.

Farm Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juni? Beberapa di antaranya adalah 11 Juni 1945, Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai Raja di Kasunanan Surakarta menggantikan Raja sebelumnya Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Kemudian 11 Juni 1964 terbentuknya Komisi Indonesia Belanda. Pada tanggal 11 Juni 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk. Pembentukan ini terjadi dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dan perjanjian New York tahun 1962 yang lalu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, 11 Juni 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Pada tanggal 11 Juni 2010, pembukaan perlombaan sepak bola internasional digelar. Saat itu, Piala Dunia FIFA ke-19 diselenggarakan pertama kali di Afrika Selatan. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Kemudian 11 Juni 1962, Gatot Subroto dan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Pada tanggal 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto, meninggal dunia pada usia 54 tahun. Selain itu, pada tanggal 11 Juni 2004, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Raja dengan nama asli Raden Mas Surya Guritna tersebut meninggal dunia dalam usia 79 tahun.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: keselanku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Kapan ya aku bisa naik haji?
3: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
4: Loh, podo atau nanti tak iki?
3: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
4: Haji? Kak apa? Boleh nih, tak antoke, gratis. Ayo, malah aku yo.
3: Mbak, ini di mana?
4: Iki ngono, ning Palawaru Egi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
3: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh alah, Mbah.
5: Suara Madinah 90.

0: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.
1: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Suara Madiun 93.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juni? Beberapa di antaranya adalah 11 Juni 1945. Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai raja di Kasunanan Surakarta menggantikan raja sebelumnya Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Kemudian, 11 Juni 1964 terbentuknya Komisi Indonesia Belanda. Pada tanggal 11 Juni 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk. Pembentukan ini terjadi dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dan perjanjian New York tahun 1962 yang lalu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, 11 Juni 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Pada tanggal 11 Juni 2010, pembukaan perlombaan sepak bola internasional digelar. Saat itu, Piala Dunia FIFA ke-19 diselenggarakan pertama kali di Afrika Selatan. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Kemudian 11 Juni 1962, Gatot Subroto dan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Pada tanggal 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto, meninggal dunia pada usia 54 tahun. Selain itu, pada tanggal 11 Juni 2004, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Raja dengan nama asli Raden Mas Surya Guritna tersebut meninggal dunia dalam usia 79 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki si maju.
2: Loh aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku perlu keperluan, Mbak. Eh, anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman.

0: saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Ki ora atus kok ora dipateni kerane. Oke, boros banyu to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Jadilah penghemat air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang semakin hari semakin padat informasi.
3: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
4: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juni? Beberapa di antaranya adalah 11 Juni 1945, Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai Raja di Kasunanan Surakarta menggantikan Raja sebelumnya Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Kemudian 11 Juni 1964 terbentuknya Komisi Indonesia Belanda. Pada tanggal 11 Juni 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk. Pembentukan ini terjadi dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dan perjanjian New York tahun 1962 yang lalu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, 11 Juni 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Pada tanggal 11 Juni 2010, pembukaan perlombaan sepak bola internasional digelar. Saat itu, Piala Dunia FIFA ke-19 diselenggarakan pertama kali di Afrika Selatan. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Kemudian 11 Juni 1962, Gatot Subroto dan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Pada tanggal 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto, meninggal dunia pada usia 54 tahun. Selain itu, pada tanggal 11 Juni 2004, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Raja dengan nama asli Raden Mas Surya Guritna tersebut meninggal dunia dalam usia 79 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun.

dengan tema Madiun Berkilau. Nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 Juni? Beberapa di antaranya adalah 11 Juni 1945, Raden Mas Surya Guritna dinobatkan sebagai Raja di Kasunanan Surakarta menggantikan Raja sebelumnya Raden Mas Antasena atau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-11 yang meninggal dunia. Raden Mas Surya Guritna lantas menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12. Pakubuwono ke-12 memimpin Kasunanan Surakarta hingga akhir hayatnya pada 11 Juni 2004 silam. Kemudian 11 Juni 1964 terbentuknya Komisi Indonesia Belanda. Pada tanggal 11 Juni 1964, Komisi Bersama Indonesia Belanda terbentuk. Pembentukan ini terjadi dikarenakan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat sesuai dengan ketentuan dan perjanjian New York tahun 1962 yang lalu. Dan pada tanggal 1 Mei 1963, Papua Barat kembali ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, 11 Juni 2010, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010. Pada tanggal 11 Juni 2010, pembukaan perlombaan sepak bola internasional digelar. Saat itu, Piala Dunia FIFA ke-19 diselenggarakan pertama kali di Afrika Selatan. Afrika Selatan terpilih sebagai penyelenggara pada bulan Mei 2004, mengalahkan Maroko dan Mesir dalam proses pengundian yang hanya terbuka untuk negara-negara Afrika. Kemudian 11 Juni 1962, Gatot Subroto dan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Pada tanggal 11 Juni 1962, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Subroto, meninggal dunia pada usia 54 tahun. Selain itu, pada tanggal 11 Juni 2004, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 meninggal dunia. Raja dengan nama asli Raden Mas Surya Guritna tersebut meninggal dunia dalam usia 79 tahun.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gigi jane piye ya? Mosok kabine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih

bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketenteraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
3: Ayo dok, tajak saiki.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
2: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung